0: Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan tanpa izin ini, kenapa kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, Alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial.
17: RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ya, dan untuk informasi ataupun juga berita lainnya dari Pro 3, Anda dapat simak kembali nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga ya dalam dinamika olahraga. Nanti pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru telah menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, dan kali ini kita merangkai kebersamaan tentu masih dalam bingkai Riau Pagi. Ya, untuk hari ini di edisi Rabu, hari yang ke-19 bulan Agustus 2026. Masih banyak tentu ragam program siaran yang dapat Anda simak pendengar. Nanti juga akan kami kabarkan informasi terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini ya, khususnya di Kota Pekanbaru, Riau juga secara umumnya. Akan kita simak laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Riau Pagi.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan.

jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang.

0: 와, 내 막간하니, 막간아.
1: 에, 껌, 오르지 당한 룸.
0: 에, 지지 당한, 껌껌 가비 다리 루안, 껌껌 멕시코.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu, Kong, kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, Kong cuci tangan dulu ya.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Lomboan dari jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya oi gaya
6: iyo yai ngapo de jege-jege tu yai jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
5: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
6: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
5: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
6: Yo, ya siap.

Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, peringat bersama saya Maimunah Ismail akan menemani Anda dan nanti akan temani Anda dalam dialog tentang negeri junjungan menyapa.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pagi melihat aliran.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Maimunah Ismail pendengar di hari ini, pendengar, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan menyapa. Yang pendengar, tema pagi hari ini pendengar, kiprah tim peneliti dan penggaji gelar daerah atau TP2GD dalam merawat sejarah menghargai jasa pahlawan. Yang pendengar, Anda juga bisa bersama kami nantinya pendengar di 0823-8836-4742 bertanya langsung dengan narasumber, ataupun bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp di nomor yang sama. Baik, saya sapa dulu dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Bapak Zamri SEMIP. Selamat pagi Pak Zamri, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah hadir ya Pak.
2: Yeah.
1: Oke. Baik, yang kedua ini merupakan ahli waris pejuang veteran 45 Ahmad Maulana, yaitu Bapak Mirza. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Mirza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, baik. Dan pendengar, tema kita kiprah tim peneliti dan penggaji gelar daerah atau TP2GD dalam merawat sejarah menghargai jasa pahlawan. Nah, baik Pak Zamri, saya ingin tahu nih sebetulnya ya, apa sih Pak TP2GD ini, apa saja peran dan fungsinya Pak? Silakan Pak.
2: Terima kasih sebelumnya kepada Bengkalis yang telah sudah mengundang kami sebagai salah satu narasumber untuk kegiatan pada hari ini, pengkhususan masalah tim pemberi pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Seperti yang kita ketahui, TP2GD ini berdasarkan Permensos nomor 35 tahun 2013. Ini sudah lama kita laksanakan. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu tugas yang krusial daripada tim TP2GD ini mengkaji usulan-usulan tokoh atau pejuang daerah yang akan kita usulkan secara berjenjang dari tim di Bengkalis, tim TP2GD Bengkalis, dan kita usulkan ke Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau. Nanti di sana akan dilaksanakan semacam pengkajian dengan melibatkan narasumber seperti ahli waris dari tokoh-tokoh yang telah kita usul ke Dinas Sosial Provinsi Riau. Sebagai informasi, untuk selama saya menjabat lebih kurang 3 tahun, ya, alhamdulillah 3-3 tahunnya sudah mendapat gelar. Pertama almarhum Pak Zakaria yang di Kelapa Pati Darat. Selanjutnya yang tahun itu, maksud saya tahun 2024, tahun 2025 kita mengusulkan 2 orang, alhamdulillah dua-duanya masuk dan disahkan serta diserahkan penghargaan sebagai tokoh TP2GD Provinsi Riau. Yang berdua itu pertama almarhum Pak Arsad, salah satu tokoh pejuang 45, beliau itu salah satu pernah menjabat DPR, pernah juga sebagai tokoh-tokoh pejuang. Yang kedua almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf itu berdomisili di Kecamatan Pinggir, Desa Morabasung, dan alhamdulillah beliau merupakan datuk dari Pak mantan bupati kita, Pak Amril, Pak Haji Amril Mukminin. Disahkan 2 orang dan tahun ini kita mengusulkan sekitar 4 orang. Alhamdulillah 4-4-nya lepas. Okay. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak dapat, alhamdulillah tahun ini, dan tahun ini 4-4-nya diterima dan disahkan sebagai salah satu tokoh pejuang. Pertama yang kita usulkan itu Syekh Sabar. Syekh Sabar anak Sabandi Al-Khalidi anak Sabandi. Beliau salah satu tokoh dari pendidikan dan keagamaan dari Kecamatan Pinggir. Serta yang kedua Syekh Usman bin Syekh Sabar anak Sabandi Al-Khalidi, juga merupakan tokoh pejuang dari Kecamatan Pinggir, merupakan tokoh pendidikan, tokoh agama di setempat. Selanjutnya yang ketiga, orang tua kita ini, teman kita yang sebelah, Pak almarhum Ahmad Maulana, ini salah satu pejuang 45, tokoh pejuang 45, masuk legend veteran Pak ya, masuk legend veteran, artinya beliau pada waktu revolusi fisik tahun 45 itu beliau mengangkat senjata menentang menentang penjajah yang akan masuk ke Kabupaten Bengkalis. Yang keempat, kalau kita panggil Anadullah, Abdullah Nur, beliau juga salah satu itu tokoh yang mengangkat senjata pada tahun 1945, artinya dalam revolusi fisik. Sekarang beliau itu dua-duanya kita usulkan dari Kecamatan Bengkalis. Seperti yang sampaikan tadi, salah satu tim TP2GD itu berjumlah 13 orang dan yang terdiri dari Bupati, Sekda, Pak Sekretaris Sekda, Pak Wakil, Wakil Bupati, serta beberapa unsur dari dalam dan kemasyarakatan lainnya, ada dari akademisi, dari budayawan dan sebagainya, dan tim pengkaji yang betul itu, yang penggajinya yang langsung terlibat itu sekitar 5 orang. Lima orang itu salah satunya Buya Ketua MUI, dan beberapa orang yang lainnya.
1: Jadi sejauh ini berapa nih Pak jumlah keseluruhan total pejuang di Kabupaten Bengkalis? Jumlah pejuang total keseluruhan?
2: Yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai kepala bidang pemberdayaan sosial, itu kita udah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang.
1: 7 orang untuk Kabupaten Bengkalis.
2: 7 orang Kabupaten Bengkalis, dari tahun 2024 sampai 2026 ini 7 orang. Nama-nama saya sudah kita sebutkan, yang pertama tadi almarhum Pak Zakaria, kedua Pak Arsad, almarhum semua sudah. Karena salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi tokoh pejuang itu yang bersangkutan sudah almarhum atau telah meninggal dunia. Selanjutnya Pak Syekh Muhammad Yusuf, ini 4 yang terakhir dan alhamdulillah 4-4 diterima semuanya. Antara lain Syekh Sabar, selanjutnya Syekh Usman, Ahmad Maulana, serta Andadullah atau ya, saya lebih familiar saya panggil Andadullah.
1: Andadullah.
2: Karena lebih Melayunya lagi.
1: Baik. Jadi sejauh ini keseluruhan 7 orang begitu ya. Baik, sejak dari 2004 sampai sekarang begitu.
2: Ya, terakhir dan 4.
1: Oke, untuk ini di tahun ini ada enggak Pak nama-nama yang mau diajukan lagi? Untuk di tahun ini ada enggak nama-nama yang akan diajukan sebagai pejuang?
2: Ini yang 4 orang ini tahun 2026. Dan 2027 insyaallah akan kita akan kita usulkan menjadi ya, kalau bisa lebih 5 atau sama dengan sekarang kita usahakan itu nanti. Kita usulkan nanti diolah atau dikaji lagi oleh tim pengkaji kita untuk diusulkan ke TP2GD Dinas Sosial Provinsi Riau.
1: Baik, yang tadi kita sudah mengetahui ada 7 orang dan juga ini akan ada nama-nama lagi begitu ya, dan ini juga sesuai dengan pengkajian dari TP2GD ini ya. Saya mau ke Pak Mirza. Pak Mirza ini sebagai ahli waris ya, almarhum dari Bapak Ahmad Maulana ya gitu Bapak. Usia berapa nih ketika orang tua Pak Mirza meninggal dunia? Mungkin ada juga cerita-cerita dari beliau tentang perjuangan apa ini yang Bapak ketahui Pak?
3: Yang saya ketahui Bapak saya ini untuk menceritakan kisah perjuangannya tidak, sepertinya kurang kepada anak-anaknya. Ibu saya lah yang menjadi perpanjangan lidah dari perjuangan beliau. Pada masa itu saya sudah berumur, diceritakan itu sudah memasuki kelas 6 SD atau 12 tahun. Barulah dia cerita-cerita tentang perjuangan bapak saya sewaktu mudanya dulu. Sebelum dia menikah sama orang tua saya, ibu saya atau orang tua perempuan saya,
1: yeah.
3: Dia sebagai seniman bersandiwara, bekerja lepas sebelum masuk, bekerja di pemerintahan pendudukan Jepang.
1: Oke, okay, pada waktu dulunya begitu ya?
3: Iya, pada waktu sekitar tahun dia masih lajang gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ada nggak misalnya poster atau kena peninggalan dari almarhum Pak Mirza?
3: Posternya seperti apa ya, Bu?
1: Iya, misalnya kegiatan dia ataupun benda-benda gitu, senjata atau apapun gitulah yang merupakan peninggalan.
3: Peninggalan seperti biola, oh, biola dan lain-lain, okay. Itu sepertinya tidak ada yang dipinjam sama kawannya, temannya, tapi tidak ini lagi.
1: Mm-hmm. Dalam artian ada begitu ya?
3: Ada.
1: Oke, okay, baik-baik. Baik, peningkat 08238834742. Kita bisa bersama pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, Pak Zamri, tentukan dalam penggajian ini kan tidak begitu mudah ya, Pak Zamri ya. Baik, tapi kita sudah tersambung dengan satu penelpon. Kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz, Bu ini.
1: Ya, sehat, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
4: Pak Suemi, Jalan Mantan.
1: Oke, silakan Pak Suemi.
4: Pak Zamri, selamat pagi Pak Zamri, sama Pak apa kata lagi?
1: Pak Mirza.
4: Pak Mirza, ini Pak Mirza, kebetulan saya lahir di kecamatan Siak Kecil. Kalau kita usul Pak, ada Syekh Fakih Ahmad. Anaknya ada Najib Effendi. Dia nak Sabahiyah, itu perjuangan lama tu Pak. Dia tak dari dia kecamatan sekecil lebih muda kampungnya. Ini Syekh tu buat suluk sampai ke Medan penapahan kalau macam itu dalam peperangan dalam Islamnya. Dalam persidangan umum saya kurang paham juga, saya kecil-kecil. Itu kalau bisa Pak Dambi, Pak apa itu diusul juga tu Pak, 2027.
1: Okay.
4: Terima kasih Pak sebelumnya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak Zamri, bagaimana nih dia mengusulkan Syekh Fatih Ahmad katanya tadi kan, yang anaknya Najib Effendi. Oke, okay, baik. Kita break sejenak ya pendengar, nanti akan hadir sesaat lagi kita bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.
5: Cikal bakal korupsi.
6: Ini deh kembaliannya.
7: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
6: 2.000 ya, Dek.
8: Kamu kan ngambilnya 5.
7: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
9: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
10: Oh, no.
9: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
11: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
12: Wah, ini lagi. Mau kencan?
13: Kencan opo?
12: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
13: Mau nonton jaranan.
12: Kue rapopo, nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
13: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
1: RRI. Ya, pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Baik, tadi sudah ada satu penelpon ya, Pak Suemi yang ingin bertanya. Tapi kita terima dulu satu penelpon lagi sebelum dijawab ya, Bapak. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mak Mbak?
1: Kabar baik. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
14: Ya, saya langganan, Mbak Mbak.
1: Oke, sama Pak Haji Alam gitu ya. Oke, baik, baik. Suaranya sangat familiar nih, Pak Haji Alam. Baik, ini ada Pak Zamri dan juga Pak Mirza. Silakan nih, Pak Haji Alam, apa ingin ditanyakan?
14: Assalamualaikum saudara kami Pak Zamri dan Pak Mirza, apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ini saudara Pak nih.
1: Iya.
2: Silakan Pak.
14: Kenal kita?
2: Alhamdulillah masih ingat lagi. Ini sudah rawat lapor di BKD dulu gitu ya.
1: Oke, baik. Silakan Pak.
14: Baik, kami sebagai warga negara Republik Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis amat bangga terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan, terutama menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Jadi presiden kita pertama Soekarno juga mengatakan jas merah jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena kejadian-kejadian itu kita tidak terbanyak tidak tercatat karena dari mulut ke mulut dalam. Cuma ingin kami tanyakan, apakah ada usulan terhadap para pejuang kita yang kejadian yang penyerangan di Pedekik yang dari Selat Baru, dan itu di kita di Selat Baru itu di jalan besar itu ada data-data untuk pejuangnya, sedangkan di Pedekik juga kita ada bukti-buktinya. Jadi apakah dari kejadian tersebut ada beberapa pejuang itu yang kita usulkan dan kita jadikan pahlawan kita? Demikian,
2: kini
14: itu aja saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Alam, tapi kita jawab dulu Pak Suami ya.
2: Ya.
1: Oke, silakan. Tadi dia menyampaikan Bapak almarhum Syekh Paki Ahmad. Nah, ini bagaimana yang memiliki juga anak dan juga ini dari sejak kecil katanya ya, suluk. Jadi dalam artian ini pejuang di bidang keagamaan ya.
2: Benar.
1: Baik. Nah, ini bagaimana nih kalau ada masyarakat yang ingin mengusulkan gitu, Pak Zamri?
2: Terima kasih Bu. Pada prinsipnya seluruh semua warga Bengkalis, orang-orang tua kita yang telah berjasa, baik itu dari pejuang 45, pejuang keagamaan, sosial kemasyarakatan atau kesehatan, itu dipersilakan untuk mengajukan. Bisa ke dinas sosial langsung atau ke tim TPD UKD. Perlu waktu saya pertama masuk kami pernah menyampaikan surat ke masing-masing kecamatan. Agar melakukan pengusulan nama-nama yang kira-kira tokoh pejuang di daerah. Okay. Baik itu pejuang 45 yang arti kata mengangkat senjata, terus agama, keagamaan, seperti yang sampai katanya, Syekh Faqih Ahmad. Dipersilakan keluarga beliau menyampaikan itu ke Dinas Sosial Bengkalis dan kita akan menyampaikan ke tim TPD di kita. Dan tim TPD Gida kita itu akan melakukan semacam wawancara dan lain sebagainya kepada ahli waris tentang ya ke peran beliau di dalam keagamaan atau lain sebagainya yang seperti saya sampaikan tadi. Intinya seluruh masyarakat Bengkalis tidak ada pengecualian, baik itu suku tidak ada pengecualian, agama pun tidak ada pengecualian, seluruhnya bisa mengajukan langsung ke dinas sosial lengkap dengan biodata ya, syarat artinya secara umum kita disampaikan ke kami, nanti kami akan menyampaikan ke tim TP2GD atau bisa langsung ke tim TP2GD Kabupaten Bengkalis yang sudah terbentuk. Saya rasa itu dulu, Bu. Sementara okay. Ya,
1: yang kedua. Berarti bisa begitu ya? Langsung
2: bisa,
1: ya.
2: Semua okay. Bisa langsung bisa gitu.
1: Jadi kalau, tim nanti setelah nama-nama itu barulah mereka mengajukan pengkajian.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Mereka survei gitu ya. Ya
2: survei baik itu wawancara, ya. Baik itu kalau ada peninggalan-peninggalan yang bisa memperkuat klaim kita bahwa beliau itu adalah merupakan salah satu pejuang yang harus kita sampaikan, karena intinya mereka tidak pernah ingin diangkat sebagai pejuang atau diakui sebagai pejuang, tapi kewajiban kita sebagai generasi penerus, karena kita tidak lepas keberadaan kita sekarang itu adalah hasil jerih payah mereka yang melakukan perjuangan, baik itu keagamaan, kesehatan, pendidikan maupun angkat senjata langsung sebagai suhada di Kabupaten Bengkalis. Kita juga di dinas sosial ada yang namanya Taman Makam Pahlawan. Di sana disemayamkan sekitar 40 sampai 50 orang para pejuang kita. Kebanyakan mereka itu gugur dalam pertempuran. Dan kita seperti yang sampai ke Pak Jalam ini, mungkin sekali agung bisa di kelas Melayu juga ya. Sekali langsung kami nono. Kalau mereka dari ahli waris seperti yang sampai saya sampaikan tadi, bisa menyampaikan ke kami. Artinya yang kita sampaikan, yang kita apa itu ke provinsi memiliki bukti-bukti atau ahli waris bisa menyampaikan ketika diwawancara, karena wawancara itu bukan hanya di kita, bukan hanya TP2GD kita, TP2GD provinsi pun akan melakukan wawancara kepada ahli waris yang nama-namanya kita usul ke provinsi. Mungkin Pak Mirza diwawancara juga melalui telepon Pak ya. Dari tim TP2GD provinsi. Dan selanjutnya kalau memang itu nanti sesudah diimpun satu provinsi Riau dan telah mendapat penganugerahan atau penghargaan dari provinsi Riau, itu dari provinsi Riau akan diajukan lagi ke nasional.
1: Nasional.
2: Insyaallah memang kalau memang itu kuat atau lengkap dan memang diakui. Lengkap persyaratannya, lengkap apanya, tanda-tanda bukti pendukung, insyaallah tidak dari Bengkalis juga bisa diakui sebagai pejuang nasional.
1: Kalau yang dari 7 nama nih Pak, yang Bengkalis ini sudah diajukan ke tingkat nasional?
2: Ini ada yang sudah diajukan cuma biasa agak, karena kan seluruh provinsi kabupaten kota mengajukan ke dinas Kementerian Sosial. Yang kita baru sampai di penghargaan baru sampai di Provinsi Riau.
1: Provinsi Riau.
2: Dan itu diakui dan disahkan oleh pertama oleh TTPRGD dan penghargaannya itu oleh Gubernur Riau.
1: Nah, ini kalau untuk pertanyaan Pak Alam tadi Pak, ini untuk usulan di Desa Pedekik dan Selat Baru katanya.
2: Di Pedekik dan Selat Baru itu kan memang ada area pertempuran di situ. Jadi kalau sifatnya dinas sosial, mereka tidak bisa melakukan langsung pengkajian, langsung turun gitu. Tapi kalau mereka mengajukan, insya Allah tim TP2GD kita akan ke sana melakukan semacam audiensi, wawancara dengan ahli waris. Makanya pihak ahli waris harus menyiapkan, Pak Mirza ya, harus menyiapkan siapa atau sumber-sumber yang bisa dari masyarakat kita. Yang bisa dari tim TP2GD melakukan pertanyaan atau pengkajian. Semuanya boleh Bu. Intinya kalau dari Selat Baru itu kalau tak salah Syekh Sudirman ya. Haji Sudirman atau Syekh Sudirman saya kurang anu juga. Itu salah satu pejuang 45, artinya mengangkat senjata bertempur dengan

0: ke orang tua saya.
1: Kalau ini dari mana nih? Dari kecamatan mana nih? Dari Banten kah, Bengkalis?
0: Bengkalis.
1: Ahmad Maulana.
0: Ahmad Maulana itu lahirnya di Bengkalis di desa Senggoro. Ya, jadi saya usulkan dari kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
1: Kecamatan Bengkalis. Nah, kalau dari kecamatan kita kan banyak nih Pak. Yang dari tujuh tadi mana saja Pak? Salah satunya kan Bengkalis Pak Mirza ahli warisnya. Kalau yang tadi sebut Pak Arsal itu dari mana aja?
2: Dapat kami sampaikan bahwa yang 2024 4 orang itu, 2 orang itu dari kecamatan pinggir, 2 lagi dari Bengkalis. 2025 itu satu dari pinggir, satu juga dari Bengkalis. Okay. 2024 almarhum Pak Zakaria itu dari Bengkalis. Sebenarnya masih ramai lagi sebenarnya, Bu. Masih ramai lagi pejuang-pejuang yang belum kita orbit, yang belum kita sampaikan ke Provinsi Riau bahwa kita mengakui bahwa mereka itu pejuang yang harus kita ingat, kita hargai. Karena memang seperti yang sampaikan tadi bahwa mereka tidak minta dihargai. Karena memang ahli warisnya banyak gitu, kami sebenarnya tidak minta dihargai. Tapi kalau itu memang negara, sudah kami siap. Jadi sebenarnya banyak, Bu. Jadi kata yang disampaikan oleh Pak yang pertama tadi dari siak kecil, dari siak kecil. Terus dari Banten ada juga, dari Mandau, dari pinggir itu banyak juga itu. Karena Mandau itu dulu di sana itu kan kecamatan Mandau semuanya itu. Yang terakhir kan Pemekaran. Nah, banyak, masih banyak. Kalau Pedekik itu ramai sebenarnya. Nah, jadi kami sampai sekarang itu di TMP, kami belum bisa, karena banyak juga permintaan untuk biodata almarhumah yang disemayamkan di sana itu, kami terbentur di situ. Belum, kami hanya dapat namanya, tapi biodata keseluruhan belum dapat. Memang banyak yang minta yang cuma kita bisa tampilkan di situ kondisi tanggal lahir, tempat kondisinya itu meninggal atau apa itu, ada kita tulis itu, gugur misalnya, meninggal sakit. Kalau sakit enggak ramai sana, biar kebanyakan ini meninggal gugur masa pertempuran.
1: Masa pertempuran. Baik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Bu Ana di Bengkalis. Nah, bagaimana peran dinas sosial memastikan kisah perjuangan para pahlawan dan veteran ini tidak hilang atau terlupakan? Kan, apa yang dilakukan dinas sosial, Pak?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peran dinas sosial salah satu membentuk tim TPRGD yang bertugas untuk mengkaji para orang-orang tua kita ini dengan tidak melupakan jasa-jasa beliau dengan bermacam-macam apa ini, itu pendidikan, ada kesehatan, ada organisasi masyarakat, dan ada pejuang legend veteran Indonesia, itu salah satunya. Kita tetap mengawal itu, mengawal agar setiap orang-orang tua kita, orang tua kita, para pejuang yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dapat kita apakan semuanya, kita mendapat penghargaan. Tapi tentu itu ada kriteria yang akan dilaksanakan, diwawancara, disurvei oleh pihak TPRGD dan dari kabupaten ataupun maupun dari Provinsi Riau. Karena kalau dari Provinsi Riau itu sudah banyak, dari kabupaten-kabupaten lain banyak itu, kita ada sekitar 11 atau 12 kabupaten kota semuanya mengajukan. Alhamdulillah Bengkalis 3 tahun terakhir semuanya dapat, mulai satu orang almarhum Pak Zakaria, almarhum Pak Zakaria, terus yang kedua tahun 2025 Pak Syekh Muhammad Yusuf, almarhum Pak Arsad, yang tahun ini 4 orang. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertambah. Semua artinya semua perlu dukungan dari masyarakat, ahli waris, dari pihak pemerintah juga perlu dukungan, bersinergi. Dan alhamdulillah kita, untuk kepala daerah kita, Ibu sangat support permasalahan ini, karena memang seperti yang saya sampaikan pertama tadi bahwa adanya keberadaan kita sekarang ini karena ada para pejuang yang telah memperjuangkan negara kita ini.
1: Baik. 0823-8836-4742 masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, tapi kita jeda sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen ke

0: sana nih. Pengen lihat patung Liberty.
1: Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
10: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
9: Ya, bentar ah.
10: Kapan jemput aku?
9: Sekarang ya.
10: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
9: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
6: Ya pendengar, kita masih bersama pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ya. Tema kita pendengar pagi hari ini terkait dengan kiprah tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD dalam merawat sejarah menghargai jasa pahlawan. Dan juga sudah diketahui tadi ada beberapa nama ya, tokoh pejuang yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Zamri, sekitar 7 orang begitu ya Pak. Betul. Ya, dan juga nanti ada nama-nama lain yang akan diusulkan juga begitu. Dan sebenarnya bagaimana nih Pak, ada nggak hambatan misalnya untuk dalam penggajian-penggajian ini, sebetulnya apa yang sulit Pak? Misalnya ada nama yang sudah diusulkan tapi tidak ada buktinya begitu, apa nih sebetulnya Pak Zamri ya. Ada nggak
7: ya, salah satunya itu Bu, data pendukung.
6: Ya, seperti apa tuh?
7: Data pendukung dari ahli waris bahwa mereka ini merupakan salah satu tokoh pejuang yang harus diusulkan, yang bisa kita usulkan maksud saya. Itu yang masalahnya. Karena dulu kan belum ada cerita, dulu sebenarnya tim sudah lama, cuma belum terpromosi secara lo. Insyaallah 3 tahun terakhir sudah terpromosi timnya. Bahwa kiprah mereka itu banyak yang belum tahu. Itu insya Allah nanti seperti yang saya sampaikan tadi bisa diajukan oleh masing-masing dari kecamatan, bisa kita bisa mengajukan dari kecamatan. Alhamdulillah kalau memang bisa dari kecamatan, makin banyak yang mengajukan, alhamdulillah makin banyak. Artinya ketika kita ajukan misal tahun depan itu 4 orang atau 5 orang yang belum tahu, kita belum terorbit atau belum kita belum sempat kita ajukan, kita ajukan lagi terus setiap tahun itu. Dan perlu catatan dan informasi bahwa bagi para almarhum dan almarhumah tokoh pejuang ini yang telah diusulkan dan mendapat penghargaan, tidak bisa diusulkan lagi untuk tahun berikutnya. Kita mengusulkan orang lain lagi. Semuanya bisa sebenarnya bagi masyarakat. Itu saya sampaikan tadi, tokoh yang fungsinya di masyarakat diakui oleh masyarakat dengan menyertakan dokumen-dokumen yang ada misalnya, terus ahli warisnya mengetahui tahulah bahwa perjalanan hidup pejuang-pejuang ini dan pelaksana pejuangnya itu apa. Itu sebenarnya karena bukan hanya putus di Bengkalis tapi setiap ke provinsi juga, karena Pak Mirza seperti itu tahu akan diwawancara oleh tim TP2GD Provinsi Riau.
6: Baik. Nah, untuk Pak Mirza ini bagaimana nih Pak, selama ini menjaga ataupun merawat peninggalan cerita ataupun nilai-nilai perjuangan dari almarhum, nah ini bisa memperkenalkan juga ataupun diwariskan oleh beliau, ini apa nih, bagaimana caranya Pak Mirza, apa yang dilakukan?
8: Pertama-tama kita gali sumber-sumber yang ada. Sungai Alam dari Desa Kelapa Pati mencarinya tuh, alhamdulillah ya sudah terkumpul sumber-sumbernya tuh. Kemudian piagam-piagam yang diberikan oleh pemerintah pada zaman punya ada sampai sekarang saya frame yang lebih jelas lagi untuk diketahui oleh anak cucunya.
6: Jadi itu sebagai bukti begitu ya?
8: Iya,
6: iya, baik. Terima kasih Pak Zamri dan juga Pak Mirza, kita sudah di penghujung kebersamaan Pak. Baik, dari dialog kita pagi hari ini, apa sih yang ingin Pak Zamri sampaikan Pak terkait dengan tema kita? Silakan Pak.
7: Terima kasih. Ada beberapa hal mungkin yang ingin sampaikan. Pertama, dalam hal TP2GD ini Kita dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis akan tetap merespon usulan-usulan dari masyarakat yang memuat usulan tokoh-tokoh para pejuang kita, itu yang pertama. Yang kedua, dukungan, ya, dukungan seperti tadi saya sampaikan, dukungan masyarakat paling sangat penting. Mm-hmm. Dengan bukti-bukti bahwa mereka bisa diapakan. Selanjutnya tim TPDOGD kita juga terdiri dari akademisi, daripada budayawan dan sebagainya, itu akan tetap respon. Kalau tak salah mereka itu, yang ini saya tambah sedikit, mereka juga kalau salah rombong tim TPDOGD, salah satu unsur TPDOGD kita, dua orang itu sudah menyusun buku para ulama dan tokoh-tokoh pejuang Kabupaten Bengkalis, kalau salah sudah yang kedua. Dan salah satu daripada dua yang kita usulkan, yang dari Mandau dan Pinggir itu udah masuk dalam buku itu. Okay. Alhamdulillah udah masuk. Yang terakhir ini Pak, yang berdua ini karena memang apa Abdullah Nor atau anak Abdullah itu udah berapa kali sebelum saya dan usulkan berapa kali tak terlepas.
6: Kenapa gitu? Apa alasannya? Apa kendalanya?
7: Gini Bu, kan ini pengkajian perlu perlu agak mendetil.
6: Oke. Okay.
7: Nah, mungkin waktu diwawancara oleh tim TPDOGD provinsi, data pendukung kita kurang.
6: Oh, kurang.
7: Jadi di kita siapkan itu betul.
6: Mm-hmm. Sebelum mengajukan gitu ya, harus disiap ke betul-betul
7: siap
6: gitu
7: betul-betul
6: ya.
7: Betul-betul. Siap, harus siap-siap bahwa mereka itu seperti yang sampaikan Pak Mirza tadi, tak bentuk dokumen penghargaan atau yeah, dari rejim peternak ya, betul, atau SK. Betul SK ya?
8: Betul sekali.
7: Nah, jadi itu salah satunya Bu.
6: Baik, baik.
7: Intinya Dinas Sosial tetap akan berpartisipasi dalam hal ini karena merupakan salah satu tugas dan fungsi kami untuk mengorbit orang-orang tua kita yang telah berjasa pada kemerdekaan negara kita. Itu aja Bu.
6: Baik, kalau Pak Mirza silakan. Pak Mirza, apa yang ingin disampaikan?
8: Harapan saya ke depannya pengusulan tokoh dan pejuang, baik itu dari segi pejuang veteran, tokoh agama, pendidikan dan lain-lainnya, itu saya harapkan lebih ditingkatkan lagi sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Zamri, SEMIP. Ini merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Ya, ini informasi yang sangat berharga begitu ya, karena ini terkait dengan pejuang Kabupaten Bengkalis juga. Ini tidak hanya dari pejuang kemerdekaan, tapi budaya, keagamaan dan lain sebagainya ya. Informasinya sangat cukup luar biasa. Dan juga Pak Mirza, terima kasih. Ini merupakan ahli waris pejuang veteran 45 almarhum Ahmad Maulana yang juga sudah memberikan informasi. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kencan.
1: Kencan nopo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah, karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Wah, ada makanan nih. Makan.
1: Eh, Om. Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
3: Yeah, aku fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga loh.
7: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
6: Nah lo itu aja masih perang.
7: Perang? Ini game online bro. Game online.
6: Udah sono.
7: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
6: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
8: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
9: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
10: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
11: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
12: Eh, Den Mislan, gogo sok pesananku nih, Amika.
10: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
13: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
14: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
15: Iya, mak. Nanti lah.
16: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
15: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
14: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
15: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
16: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
15: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
14: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
15: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
17: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
18: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: ngapain mesin naik tuh? Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
6: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
7: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
8: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
9: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa sih saratedu.
10: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
11: Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
12: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
13: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
14: Kami
15: cinta Indonesia.
16: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Prengar di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Tetap semangat untuk Anda, tetap berkarya ya, apapun yang dikarya dilakukan diberi kemudahan dan juga mendapat keberkahan yang terpenting ya. Oke, untuk Anda pendengar yang juga disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, semoga aktivitas lancar tentunya pendengar. Dan pendengar, hari ini di 19 Agustus ya, tahukah Anda pendengar 19 Agustus ini merupakan hari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dan ini menandai berdirinya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI ya, kabinet pertama dibentuk dan salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama RI tanggal 19 Agustus 1945 pun menjadi tonggak berdirinya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada awal berdirinya pendengar, Kementerian Luar Negeri ini menggunakan nomenklatur Departemen Luar Negeri. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Kementerian Luar Negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009. Hari ulang tahun Mahkamah Agung RI juga jatuh ya pada 19 Agustus. Dan pendengar, HUT Mahkamah Agung ini merujuk pada pengangkatan Prof. Dr. Kosemah Atmaja ini sebagai ketua MA pertama oleh Presiden Soekarno tepat dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 19 Agustus 1945. Dan peringat, tahun ini Mahkamah Agung RI telah berusia 81 tahun. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya terdapat tema yang diusung dalam perayaan HUT ini pendengar. Nah, tema yang diusung tahun ini pendengar memiliki kesinambungan dengan tema HUT MARI ke-80 tahun lalu 2025, yakni pengadilan bermartabat negara berdaulat. Dan hal ini sesuai dengan pidato HUT MA 2025 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto SHMH, yakni bahwa pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi dan integritas serta memberikan keadilan secara adil dan setara bagi siapapun.

Ya, pendengar, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, untuk kami informasikan pendengar untuk beberapa menit ke depan dan juga untuk beberapa hari ke depan dalam waktu yang belum ditentukan, kami tidak bisa mengudara atau menemani Anda di 90,7 MHz. Tapi kami tetap mengudara, pendengar, menemani Anda. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Ya, untuk saat ini adanya perbaikan di peralatan pemancar RRI Bengkalis, sehingga untuk pemancar tersebut kami harus off dulu. Tapi kami tetap mengudara menemani Anda, pendengar, di streaming RRI Digital, ya. Dan pendengar, kami mohon maaf juga untuk ketidaknyamanan ini. Dan untuk beberapa hari ke depan kami, Anda tidak bisa mendengarkan kami, pendengar, di FM 90,7 MHz RRI Bengkalis, karena pemancar harus kami matikan, adanya perbaikan. Tetapi di streaming RRI Digital Anda masih bisa mendengarkan kami. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita masih di Lintas Bengkalis Pagi, masih bersama saya Maimunah Ismail.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur. Kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, selamat siang pendengar Anda, Mas. Ya, selamat siang pendengar Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, saat lagi tepat pukul 10.05 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti podcast On The Record kerjasama LKBN Antara yang dipandu oleh Suwanti bersama Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Tema El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

RRI, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kita kini merangkai kebersamaan dalam Riau Siang. Masih untuk hari ini pendengar di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kebersamaan ini pendengar akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program lainnya. Kali ini kita akan langsung merangkai kebersamaan dalam program LKBN Antara Podcast dengan tema El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Program ataupun juga podcast LKBN Antara ini pendengar ya disiarkan langsung tentu dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai di studio penyiaran RRI Bengkalis. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

0: Riau Siang.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Ya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya, dari cuaca, perakiran cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi,

kita ikuti podcast on the record ya, bersama Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipandu oleh Suwanti bersama Kepala BMKG Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatani PhD dengan tema El Nino Godzilla mengapa dunia waspada. Ya, mendengar kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita masih di lintas Bengkalis siang dan masih bersama saya Maimunah Ismail meneruskan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan runtun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Vietnam versus Malaysia. Saat ini Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Rivau, Lukau, David Pen, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Rivau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal inspirasi.

Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Hyvie berjudul Mind ya. Dan lagu ini pendengar lagu terbaru ya, yang dirilis pada 29 Juli 2026. Pendengar, meski sekilas terdengar seperti lagu cinta, ya Hyvie menegaskan pesan dalam lagu ini pendengar, di mana lagu yang berjudul Mind ini memiliki makna yang jauh lebih luas ya. Lagu ini mengisahkan seseorang yang berusaha berdamai dengan keadaan ya. Alih-alih terus melawan situasi yang tidak bisa diubah, baik dalam konteks asmara, keluarga, persahabatan, hingga pekerjaan. Penyair spesialnya, single ini menjadi kolaborasi perdana Hyvie dengan musisi senior Widi Puradireja yang dipercaya sebagai penulis lagu sekaligus produser. Pendengar, kerjasama ini menjadi salah satu impian para personel Hyvie ya, yang akhirnya terwujud setelah sekian lama mengagumi karya-karya Widi. Pendengar, tak hanya itu, lagu yang berjudul Mind ini juga

rancangan harian. Saat ini lagu main milik Hi-Fi sudah dapat didengarkan di seluruh platform pemutar musik digital Indonesia ya, dan juga di RRI seluruh Indonesia tentunya. Baiklah pendengar, itu informasi kabar musik tanah air di siang ini. Buat Anda yang sedang menjalani berbagai aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya, dan tetap diberikan semangat hingga nanti, hingga istirahat makan siang.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Dimat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kopiku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, selamat siang saudara pendengar, kami ucapkan untuk Anda semuanya. Saat ini pukul 12 ya, lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang sedang menjalani berbagai aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan tetap diberikan semangat ya hingga nanti sore. Pendengar, di sela-sela kesibukan, semoga lagu pilihan yang kami hadirkan bisa membuat suasana hati Anda menjadi lebih baik ya, dan memberikan sedikit energi untuk melanjutkan aktivitasnya hari ini. Ya, pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Anda masih kami temani dengan musik-musik pilihan serta informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
0: Gimana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, orang pertama yang menyanyikan Indonesia Raya? Dia adalah Dolly Salim, gadis remaja yang didaulat menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928.

0: Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
3: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
4: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
2: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
3: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

90.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda, yang mana Bupati Kasmarni mendorong pramuka cetak generasi berkarakter mandiri. Ya, pendengar, Bupati Bengkalis Kasmarni itu berharap gerakan pramuka terus menjadi wadah pembentukan generasi muda yang berkarakter, terampil, mandiri dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya, pendengar, hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis pada Selasa kemarin, ya. Dalam sambutannya, Kasmarni menyampaikan bahwa perjalanan 65 tahun gerakan pramuka telah diisi dengan pengabdian, karya dan keteladanan dalam membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, disiplin, bertanggung jawab serta mencintai tanah air. Ya, nilai Trisatya dan Dasar Dharma juga dinilai menjadi pedoman penting dalam menghadapi perubahan zaman. Ya, pendengar, Kasmarni menjelaskan peringatan Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 itu mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Ya, menurutnya pendengar, tema tersebut menjadi bentuk komitmen gerakan pramuka mendukung swasembada pangan, energi dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Jadi pendengar, Bupati Kasmarni menuturkan melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda didorong untuk menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, serta kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan semangat kewirausahaan sejak usia muda. Pendengar, Bupati Perempuan Pertama di Riau ini menambahkan generasi muda saat ini menghadapi perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Ya, perubahan iklim serta berbagai persoalan sosial. Untuk itu, gerakan pramuka diharapkan terus membekali generasi muda dengan karakter, keterampilan, dan kemauan beradaptasi agar mampu menghadapi tantangan zaman, ya, serta berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Ya, berdengar informasi terupdate lainnya nanti kita akan simak bersama RRI Pro 1 Pekanbaru pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pagi prodi yang sudah ada, sama seperti profesor yang belum emeritus.
1: Kepala-kepala desa, ketua BPD, ketua lembaga adat Melayu Riau, Limbago Adat Nagori, tokoh masyarakat, tokoh adat,

0: pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau Esef Haryanto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Berita Riau siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau Esef Haryanto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Event Pacu Jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau Esef Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau Esef Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan tiga pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
2: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
1: Sementara PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin mengatakan Pacu Jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi. Pacu Jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
2: Kita ingin tepian Narosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
1: PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin mengharapkan Pacu Jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
4: Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026, sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perhelatan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman. Sejalan dengan pendekatan tersebut, Polda Riau juga memperkuat aspek penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Riau.
3: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
5: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, pacu jalur tahun ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada ini juga, apa namanya, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
3: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kemendikti Saintek tegaskan bahwa Profesor Emeritus bisa jadi dosen tetap dan home base prodi di perguruan tinggi swasta. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Dalam tata kelola pendidikan tinggi, Profesor Emeritus merupakan status khusus yang diberikan kepada guru besar purna tugas atas rekam jejak, jasa dan kontribusi luar biasa mereka di dunia pendidikan. Ketua Senat Universitas Islam Riau, Syafri Naldi, mempertanyakan kejelasan regulasi tentang ini mengenai pemanfaatan status Profesor Emeritus untuk kebutuhan administratif dan akademis perguruan tinggi, khususnya terkait usulan program studi baru maupun keberlangsungan prodi yang sudah berjalan.
7: Apakah status sebagai Profesor Emeritus tersebut bisa digunakan sebagai pengajuan prodi baru atau sebagai home base bagi prodi yang sudah ada, sama seperti Profesor yang belum Emeritus?
6: Menjawab hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikbud Saintek, Sri Suning Kusumawardani, menegaskan bahwa para guru besar yang telah memasuki purna tugas tetap dapat diberdayakan secara formal oleh kampus tempat mereka bernaung melalui skema pengangkatan khusus.
8: Bahwa perguruan Profesor Emeritus dapat diangkat sebagai dosen tetap di PTS seperti itu, ataupun dosen PTS yang sudah profesor ini bisa diteruskan menjadi Profesor Emeritus di PTS tersebut. Kalau yang di PTS nanti menjadi dosen tetap sampai usia 75 tahun, dan ini dipakai untuk penjaminan mutu, sehingga bisa dipakai untuk akreditasi, bisa dipakai sebagai home base.
6: Penjelasan ini memberikan kepastian hukum bagi perguruan tinggi swasta dalam memanfaatkan kepakaran para senior akademisi untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus memenuhi persyaratan administratif penyelenggaraan program studi secara berkelanjutan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar fashion show daur ulang. Kegiatan ini menjadi ajang untuk menumbuhkan kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
9: Fashion show daur ulang diikuti sekitar 26 peserta dari perwakilan kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Peserta menampilkan busana yang dibuat dari berbagai bahan bekas, mulai dari plastik, koran, botol bekas, potongan kain, hingga bahan dari tumbuhan. Ketua Dharma Wanita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Tina, mengatakan perlombaan ini digelar untuk mengajak peserta memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Selain menjadi ajang kreativitas, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Kementerian Agama mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan ekoteologi.
10: Nah, jadi pada momen inilah yang pas bagi kita untuk mengadakan perlombaan bagaimana bisa memanfaatkan limbah itu sehingga memiliki nilai guna. Maka diadakanlah lomba pesenso ya untuk Dharma Wanita seprovinsi Riau, diikuti oleh 12 kabupaten dengan peserta lebih kurang 26 peserta. Nah, jadi dari Kanwil sendiri juga ada mengutus 3 orang peserta.
9: Salah satu peserta dari Kementerian Agama Pelalawan, Diba, mengatakan busana yang dibuatnya menggunakan plastik bekas. Pembuatan busana memerlukan riset dan kerjasama tim agar bahan dapat dibentuk menjadi gaun yang kuat dan nyaman digunakan.
11: Harapannya sih ke depannya gak cuma event-event seperti ini aja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daur ulang sampah, karena daur ulang itu tidak perlu menjadikannya sebuah baju, tapi bisa jadi juga ke hal-hal lain. Jadi menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil ini sudah sangat bagus, jadi perlu ditingkatkan mungkin dari berbagai macam kegiatan lainnya, tidak cuma perlombaan aja mungkin.
9: Fashion show daur ulang diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus melihat limbah sebagai bahan yang masih memiliki nilai ekonomi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Menghadapi ancaman kekeringan di Kota Pekanbaru, perusahaan daerah air minum Tirta Siak menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari program sambung baru gratis hingga layanan air menggunakan mobil tangki. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
12: Menghadapi potensi kekeringan, perusahaan daerah air minum Tirta Siak memastikan kesiapan pelayanan air bersih khususnya di zona 2 dan zona 3 Kota Pekanbaru. General Manager Customer Relation Tirta Siak, Sahrial, mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan dari sisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Selain itu, Tirta Siak bersama pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program sambung baru gratis di zona 2 serta layanan air menggunakan mobil tangki.
13: Untuk saat sekarang ini di khususnya zona 2 dan zona 3 di Kota Pekanbaru kita sudah siap secara K3. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya insya Allah PDAM sudah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk ancaman kekeringan, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa pemilik modal kita, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan program sambung baru gratis untuk warga kita di zona 2 khusus di 5 kecamatan. Dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 17 September besok, kita lakukan program sambung baru gratis untuk masyarakat kita.
12: Sementara itu, dosen teknik lingkungan Universitas Islam Riau, Lita Darmayanti, menghimbau masyarakat agar tidak terus-menerus mengandalkan air tanah. Menurutnya, air tanah merupakan cadangan yang membutuhkan waktu lama untuk terisi kembali, terutama karena berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan.
14: Saya udah katakan bahwa air tanah itu adalah sebenarnya cadangan, kayak tabungan bagi kita gitu ya. Nah, kalau itu dipakai terus-menerus, ya kayak kita punya tabungan, tabungannya diambil terus-menerus, sementara kita nggak pernah ngisi lagi nih. Kenapa nggak ngisi lagi? Karena apa? Karena tempat mengisinya itu udah ditutup. Sama apa nutupnya? Sama jalan, sama bangunan, sama mall, sama sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat air hujan itu yang tadinya harusnya meresap ke dalam tanah untuk mengisi tabungan air tanah kita itu tadi, nah sekarang gak ada. Sekarang mulai kita menghargai dari perilaku kita yang kecil-kecil.
12: Lita Darmayanti menegaskan dalam menghadapi ancaman kekeringan, kesiapan penyediaan air bersih perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menghemat dan menjaga sumber daya air. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: BMKG mengingatkan masyarakat Riau mewaspadai puncak musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah, terutama bagian selatan, dengan kondisi kering diperkirakan berlangsung lebih panjang hingga September atau Oktober, serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hairani Januari ini melaporkan.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru mengingatkan masyarakat Riau untuk mewaspadai puncak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah, terutama bagian selatan. Kondisi kering diperkirakan berlangsung lebih lama dari pola normal dan berpotensi berlanjut hingga September atau Oktober. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Raihan Falah, mengatakan pada dasarian ke-2 Agustus, sejumlah wilayah Riau bagian selatan sudah dominan memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan curah hujan yang diperkirakan berada di bawah 50 mm.
16: Baik, Mbak, untuk saat ini existing di dasarian 2 Agustus, itu kami di beberapa wilayah di Provinsi Riau, khususnya di bagian selatan Provinsi Riau, itu sudah dominan masuk musim kemarau dan sedang mengalami kondisi memasuki puncak musim kemarau yang akan diprediksikan dengan nilai curah hujan hampir semuanya itu didominasi di bawah 50 mm. Yang artinya bahwa musim kemarau memang sudah terjadi di Provinsi Riau. Untuk durasinya itu kemungkinan kita akan mundur dari normalnya berdasarkan hasil update rapat persiapan musim di minggu lalu. Kami
15: meski sebagian wilayah mulai memasuki periode kering, BMKG masih memperkirakan adanya peluang hujan di sejumlah daerah Riau. Wilayah bagian barat menjadi salah satu kawasan yang masih berpotensi mendapatkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Warjono, mengatakan kondisi panas mulai terasa di Kota Pekanbaru, suhu udara yang meningkat menjadi perhatian karena bertepatan dengan periode puncak kemarau. Ia juga menyebut indikasi El Nino yang terpantau cukup kuat turut perlu menjadi perhatian.
17: Terpantau memang di Pekanbaru cuaca ini kemarin masih ada hujan, masih hujan, dan panasnya kalau siang luar biasa ya, sampai 34 derajat gitu. Jadi memang terasa panas sekali, dan kondisinya curah hujan memang sudah berkurang di wilayah Riau. Perlu diwaspadai karena memang cuacanya kita menuju ke puncak kemarau. El Nino juga indikasinya adalah kuat, akan menuju sangat kuat kita.
15: Kondisi tersebut juga turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Warjono meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lahan yang semakin mudah terbakar. Jika menemukan titik api, masyarakat diminta segera melaporkan atau melakukan penanganan awal dengan tetap memperhatikan keselamatan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti memperkuat sosialisasi dan edukasi ke warga. Patroli gabungan pun dilakukan guna memberikan himbauan ke warga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
18: Koordinasi berjenjang serta himbauan kepada masyarakat terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti guna mencegah terjadinya karhutla. Hal tersebut sesuai instruksi Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Barudin beberapa waktu lalu agar penanganan karhutla bisa dilakukan dengan cepat. Informasi sedini mungkin sangat penting agar langkah antisipasi bisa segera dilakukan sehingga titik api tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Meranti M. Kardapi mengaku meski titik api nihil, namun himbauan ke masyarakat terus dilakukan petugas lewat patroli gabungan terutama di daerah rawan karhutla.
19: Sampai dengan hari ini terdeteksi dan terpantau kemudian menurut laporan resmi kami ada 19 titik api. Semuanya sudah berhasil kita padamkan.
18: Langkah yang sama juga dilakukan pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Rangsang Pesisir Syahrullah mengatakan rapat koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk para kepala desa. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terus dilakukan termasuk himbauan melalui media sosial agar tidak membakar apalagi membuka lahan dengan cara membakar.
20: Itu kemarin waktu rakor di tingkat kecamatan saya tekankan ke kepala desa untuk seluruh MPA melakukan patroli lah. Oli kemudian memberikan himbauan ke masyarakat di rumah-rumah ibadah lah, setiap Jumat ataupun ada kegiatan keagamaan kan.
18: Hingga sejauh ini langkah tersebut dinilai efektif. Ia berharap himbauan yang gencar dilakukan oleh pemerintahan desa serta pihak kecamatan termasuk melalui media sosial mampu mencegah munculnya titik api terutama di Kecamatan Rangsang Pesisir. Kontributor Mama Isnaini RRI Pekanbaru.
0: Sejumlah obat-obatan yang sudah mengalami kadaluarsa dilakukan pemusnahannya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis. Proses pemusnahan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal RRI Bengkalis melaporkan.
21: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis melakukan pemusnahan obat-obatan yang sudah kadaluarsa yang disaksikan Dinas Kesehatan dan sejumlah obat-obatan dan bahan medis habis pakai BMHP yang telah kadaluarsa dan dinilai tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azahari Effendi melalui Kepala Seksi Humas RSUD Bengkalis Sahri Ramadan mengatakan pemusnahan dilakukan setelah petugas instalasi farmasi melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap persediaan obat dan BMHP. Ia juga menjelaskan obat-obatan dan BMHP yang dimusnahkan terdiri dari obat generik, obat non-generik, serta BMHP yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Proses pemusnahan melibatkan petugas instalasi farmasi RSUD Bengkalis dan disaksikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Keterlibatan pihak terkait dilakukan dengan menyesuaikan jenis ketersediaan obat serta ketentuan yang berlaku. Sahri Ramadan juga menambahkan seluruh proses pemusnahan juga dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
22: Jenis yang dimusnahkan meliputi obat generik, obat non-generik, serta BMAP yang sudah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan lagi. Untuk pelaksanaannya, kegiatan melibatkan petugas instalasi farmasi RSUD Bengkalis dan disaksikan oleh pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
21: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Bengkalis yang diwakili Mirna Junita dari bidang farmasi dan obat-obatan turut menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut. Mirna mengatakan pemusnahan yang dilakukan di RSUD Bengkalis telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP. Mulai dari proses pembakaran hingga obat dan BMHP tersebut ditimbun atau dikuburkan.
1: Ini kemarin dari tahun berapa tuh ya? Kami fokus mendampingi aja kalau untuk menyaksikan pemusnahan obat. Kalau di peraturan untuk obat-obat expired, terutama obat narkotika, untuk pemusnahan obat harus disaksikan oleh dinas kesehatan. Baik itu yang di rumah sakit, yang di klinik, yang di apotek, yang dimanapun lah. Jadi harus disaksikan oleh dinas kesehatan. Jadi kemarin tadi itu ada beberapa obat jenisnya yang wajib kami saksikan.
21: Menurutnya dinas kesehatan Kabupaten Bengkalis juga rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan obat-obatan, khususnya untuk memastikan tidak adanya obat kadaluarsa yang masih beredar dan digunakan oleh masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir mendengar. Nasib dua jembatan yang ambruk di Meranti akhirnya mendapat kejelasan. Jembatan Perawang di Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyuh akan dibangun hingga selesai tahun ini. Sementara jembatan Panglima Sampul di Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini dilakukan pembongkaran konstruksi. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
18: Dua jembatan yang ambruk di Kepulauan Meranti akhirnya tahun ini mulai dikerjakan. Hal tersebut diakui Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia. Dari koordinasi bersama Dinas PUPR Provinsi Riau beberapa waktu lalu dipastikan jembatan Perawang yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyuh tahun ini akan dibangun hingga selesai. Sementara jembatan Panglima Sampul yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini hanya dianggarkan untuk pembongkaran konstruksi jembatan yang ambruk. Sementara pembangunan tahap pertama akan dilaksanakan tahun 2027 dan akan selesai di tahun 2028.
2: Baik, terkait dengan dua jembatan kita yang roboh di tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu hasil koordinasi kita dengan pihak provinsi, karena itu bukan tugas provinsi Riau, jadi kita terakhir koordinasi di seminggu yang lalu. Untuk jembatan Panglima Sampul, insya Allah di tahun 2026 dilakukan pembongkaran. Dan untuk pembangunan tahap pertama dilakukan di tahun 2027 dan penyelesaiannya di tahun 2028. Semoga aja dengan anggaran yang ada di pemerintah Provinsi Riau dapat ditumpukan segera mungkin. Dan kemudian jembatan Selat Akar insya Allah akan diselesaikan pembangunannya di tahun ini 2028.
18: Terkait hal itu, Camat Tebing Tinggi Barat M. Nazir berharap pembangunan jembatan Panglima Sampul bisa segera terwujud. Sebagai akses utama masyarakat, ambruknya jembatan tersebut membuat sejumlah aktivitas menjadi terganggu, terutama mobilisasi warga yang sakit, serta sejumlah aktivitas lainnya di Sungai Perumbi ikut terganggu akibat konstruksi jembatan yang jatuh ke sungai.
4: Jembatan ini usahanya tahun ini dibongkar dulu kan gitu, apakah perubahan nanti atau apa ini, kita tengoklah nanti. Dibongkar kan paling tidak sudah bisa kapal-kapal lewat.
18: M. Nazir berharap pembangunan jembatan Panglima Sampul tahun depan bisa terwujud sehingga akses warga semakin mudah dan tidak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberangi Sungai Perumbi. Kontributor Mawesnani, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto Rabu pagi membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, yang akan berlangsung hingga 23 Agustus nanti. Polda Riau kerahkan ratusan personel TNI Polri dan gabungan amankan pelaksanaan festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas. Sampai jumpa.
23: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,7 MHz dan baru saja Anda simak berita Riau yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Ya, pendengar, jangan lewatkan nanti kita akan ikuti program Pro Dangdut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis dimanapun saat ini berada. Kembali bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:41 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa, kami hadir menemani waktu siang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang semoga bisa menghibur ya, dan membuat aktivitas Anda semakin menyenangkan. Untuk pendengar RRI Bengkalis yang ingin tetap mendengarkan siaran kami, saat ini Anda bisa menyimaknya melalui streaming RRI di website rri.co.id ya, maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dengar hal ini karena untuk sementara waktu siaran melalui radio terestrial belum dapat didengarkan ya, akibat adanya proses perbaikan pada pemancar RRI Bengkalis. Namun jangan khawatir pendengar, kebersamaan kita tetap bisa dilanjutkan melalui streaming ya. Jadi pendengar, silakan akses rri.co.id ataupun buka aplikasi RRI Digital ya, dan tetap nikmati berbagai program serta sajian musik dari RRI Bengkalis di siang ini pendengar. Pendengar yang saat ini mendengarkan melalui streaming maupun aplikasi bisa bergabung di via telepon ya, 0823 8836 4742. Baiklah pendengar, kita dengarkan sebuah lagu berikut ini dari duo Biduan dengan single Cinta Putih.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Dangdut adalah kita.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifusa.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Wadah,
0: dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto nginararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Sembilan koma satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, selama satu jam ke depan akan kami hadirkan program Dialog Indonesia Cerdas ke ruang dengar Anda. Pendengar, setiap anak tentu ini memiliki kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua anak memulai perjalanan pendidikannya dari titik yang sama. Ada anak yang tumbuh dengan akses internet yang cepat, fasilitas belajar yang lengkap, lingkungan pendidikan yang mendukung, serta berbagai pilihan yang tentunya untuk mengembangkan potensi mereka. Tetapi ada pula anak-anak yang harus berjuang dengan keterbatasan akses, jarak, fasilitas, bahkan kondisi geografis. Karena itu, ketika seorang anak belum mencapai capaian yang sama dengan anak lainnya, apakah tepat jika langsung disebut tertinggal? Atau sebenarnya mereka hanya memulai dari titik yang berbeda? Inilah yang akan menjadi perhatian kita dalam Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini dengan topik bukan tertinggal, hanya berbeda titik awal. Untuk membahas persoalan ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Bapak Zulkifli MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kataman. Selamat sore Pak Zulkifli, assalamualaikum.
2: Selamat sore Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Zulkifli ya?
2: Sehat-sehat Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berkenan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di Dialog sore ini ya Pak ya.
2: Baik, siap, Pak. Siap.
1: Baik pendengar, kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk bergabung di Dialog sore hari ini. Anda boleh menyampaikan pertanyaan atau pengalaman Anda melalui sambungan telepon nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Silakan bergabung nanti bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar untuk kumandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Pak Zulkifli.
2: Ya Pak.
1: Ya, sebelum kita masuk lebih jauh ini Pak, tentu menarik kalau untuk mendengar terlebih dahulu bagaimana kondisi pendidikan di wilayah Bapak di Kataman sekarang, khususnya dari perspektif seorang kepala sekolah ini Pak. Silakan Pak Zulkifli.
2: Baik, terima kasih Pak. Ini perlu saya ralat sedikit ya Pak. Saya ini guru di SMA Negeri 1 Kataman.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian kemarin saya PLT di SMA Negeri 2 Kataman. Sekolah baru itu Pak.
1: Oh iya Pak.
2: Sekolah baru yang berada di Sungai Simbar atau di kampungnya Pak Gubernur kita nonaktif Pak Abdul Wahid. Nah kondisi geografis di sana itu Pak memang boleh dikatakan terluar karena dia di pulau.
1: Oke.
2: Dia berbeda pulau dengan kecamatan dan kabupaten sehingga kita mau ke sekolah itu hanya dengan menggunakan kendaraan laut. Nah itu dengan kondisi dari kecamatan itu sekitar 1 jam lebih, kemudian ke kabupaten itu 2 jam sampai 3 jam tergantung ombak.
1: Oke, betul kondisi geografis di sana itu Pak ya?
2: Iya Pak, kondisi geografis di SMA yang pernah saya pimpin di SMA Negeri 2 Kataman.
1: Oke, kalau untuk sekarang itu bagaimana Pak?
2: Untuk sekarang saya di SMA Negeri 1 Kataman kurang lebih Pak, karena memang kami di pulau.
1: Oke.
2: Kami di SMA Negeri 1 Kataman itu di Sungai Guntung. Di pulau merupakan daerah 3T. Sama kondisinya juga kalau kita ke kabupaten itu hanya berjarak sekitar 3,5-1,4 jam menggunakan akses laut.
1: Oke, untuk ke mana tadi Pak? Mohon maaf.
2: Ke Kabupaten Indragiri Hilir.
1: Oh, ke kabupaten ya. Itu berarti ada dua akses ya Pak, di jalur laut dulu habis itu disambung dengan jalur darat.
2: Iya Pak, kalau kita harus laut dulu baru kita pakai jalur darat.
1: Oke, seperti itu. Berarti kondisi di sana itu bisa dibilang ini cukup apa ya Pak ya, agak sedikit memprihatinkan tuh, bagaimana ini Pak? Untuk nah, pendidikan di sana.
2: Ini saya ambil dua Pak ya. Mm-mm. Kenapa saya mengangkat ini karena agar pemerhati pendidikan juga tahu. Mm-mm. Dengan SMA yang ada di Kataman.
1: Oke.
2: Okay. Mm. SMA yang ada di Kataman kan ada dua Pak. Kebetulan dua-duanya saya sudah pernah merasakan. Kemudian kenapa saya mau ini diangkat karena saya rasa dengan kondisi yang ada, kesempatan untuk anak-anak kami yang di daerah ini sebenarnya bukan karena fasilitas kami, karena kesempatan yang kurang.
1: Oke, iya.
2: Karena kami di terutama di Simbar, karena saya lihat kondisi sekolah di SMA Negeri 2 Kataman itu Pak, itu kan kami di sekolah kami itu kan dia ada pasang rob.
1: Oh iya.
2: Ada pasang rob. Pernah suatu ketika pasang rob nggak naik, kalau kita buka pintu kelas itu langsung air ya Pak.
1: Wah, berarti emang di pesisir sekali itu Pak posisi sekolahnya ya?
2: Iya. Okay. Di pesisir. Kebetulan memang aksesnya memang di pesisir, kemudian di depannya itu kalau bisa dikatakan laut lepas. Sehingga kalau kita mau ke kecamatan atau ke kabupaten juga tergantung dari angin Pak. Kalau memang dia angin kuat, ombak kuat, biasanya masyarakat apa harus berhati-hati karena memang kita melewati laut lepas.
1: Seperti itu Pak ya. Ini kalau boleh tahu Pak untuk peserta didik di situ jumlahnya ada berapa sekarang ya Pak?
2: Untuk di SMA 2 Kataman itu karena sekolahnya baru kemarin Pak, baru bulan Mei 2025
1: berdiri ya
2: untuk penegrian ya. Itu jumlah sekitar 80 orang
1: untuk siswa peserta didik, 80 orang Pak. Oke, baik itu kelas 10, 11, dan 12 ya.
2: Ya, kalau di SMA Negeri 1 Kataman itu 900-an Pak. Kami sudah ada 20
1: Okay. Untuk yang di SMA 2 tadi Bapak mengatakan 80 siswa ya, ya. Itu jarak dari SMA 1 ke SMA 2 itu cukup jauh pakai bagaimana itu Pak?
2: Itu 1 jam perjalanan pakai kendaraan air Pak.
1: Oh, 1 jam perjalanan. Okay. Tapi masih di satu pulau yang sama kan Pak ya?
2: Beda pulau Pak.
1: Oh, beda pulau lagi kalau SMA 2 nya ya. Pak ya?
2: Beda pulau.
1: Okay. Tapi untuk di SMA 1 Kataman berapa sekarang, sudah berapa lama mengajar Pak?
2: Di SMA 1 Kataman saya kurang lebih 16 tahun.
1: Oh, 16 tahun, berarti memang sudah lama Pak ya.
2: Berarti, iya Pak.
1: Berarti kemarin di SMA 2 sempat membantu lah sebagai PLT Pak ya?
2: Iya, setahun Pak.
1: Okay, setahun. Sekarang kembali lagi ke SMA 1 Kataman.
2: Iya Pak, okay. Karena sudah ada definitif.
1: Tapi kalau untuk di SMA 1 Kataman sendiri untuk sarana-prasarana sudah bagus atau bagaimana ini Pak? Kalau di sekolah sekarang Pak.
2: Untuk sarana dan prasarana sudah dari awal saya mengajar sampai sekarang sudah lumayan Pak. Sudah lumayan lengkap. Peralatan yang kami ada.
1: Okay. Untuk di SMA 1 berarti ya sudah lumayan bagus lah ya Pak ya.
2: Iya Pak, kalau di SMA 1 kami sudah lumayan bagus. Anak-anak juga sudah ada sampai ke event nasional dan guru-gurunya juga sudah sampai ke nasional.
1: Apa saja Pak yang boleh tahu kalau di SMA 1 kata prestasi yang sudah dihasilkan oleh anak-anak diri Bapak ini?
2: Oke, tahun 2024 ada dua orang guru termasuk saya. Kami mewakili Provinsi Riau ke nasional. Pak Desi Putra itu di saya Desi Putra itu di guru transformatif, saya di guru inovatif. Kemudian 2015 tahun kemarin kepala sekolah kami sebagai kepala sekolah inovatif yang mewakili Riau di nasional.
1: Oke. Berarti banyak peserta sudah
2: presi. Ya, peserta didik juga apa kemarin? Video pendidikan juara 3, Pak, di nasional.
1: Oke, seperti itu, Pak, ya. Banyak ternyata prestasi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari SMA 1 Kataman, ya, baik guru itu mungkin dan juga peserta didiknya, ya.
2: Iya,
1: Pak. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih, Pak, untuk kondisi akses internet bagaimana dan juga teknologi yang ada di SMA 1 Kataman, Pak?
2: Jadi SMA 1 Kataman kalau untuk akses internet peserta didik itu karena program dari kepala sekolah itu memang membolehkan menggunakan ponsel tapi dengan pengawasan guru, Pak. Jadi setiap kelas itu sudah terakses dengan internet.
1: Oke, berarti untuk jaringan sendiri aman, Pak, jaringan internet, ya? Tidak ada masalah.
2: Untuk jaringan aman.
1: Oke, baik kalau begitu. Berarti bisa dikatakan ya tidak terlalu berat lah ya, Pak, untuk akses pendidikan ini di sana, ya?
2: Iya, Pak, karena untuk akses media internet kami juga boleh dikatakan lancar, Pak.
1: Oke, seperti itu. Baik, Pak Zulkifli, kita ya, boleh rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore ini, tidak apa-apa ya, Pak?
2: Baik, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Zulkifli. Baik, pendengar kami nanti tentunya masih akan kembali menemani Anda masih di Dialog Interaktif Indonesia Cerdas. Dan untuk Anda nanti ingin bertanya, boleh kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991.
0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
4: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Indonesia Cerdas edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita masih bersama narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Zulkifli MPD selaku guru di SMA Negeri 1 Kateman. Pak Zulkifli, masih terhubung kita?
2: Ya Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Zulkifli ya. Nah Pak Zulkifli, kalau kita boleh melanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini Pak ya. Nah, untuk kondisi ekonomi keluarga untuk di sana tuh seperti apa nih Pak? Apakah juga mempengaruhi kesiapan anak-anak untuk belajar di wilayah Kateman sendiri? Halo Pak Zulkifli?
2: Iya Pak.
1: Iya, untuk kondisi ekonomi keluarga bagaimana di sana Pak?
2: Baik Pak, untuk ekonomi keluarga ini sangat berpengaruh. Karena sebenarnya yang saya mau ceritakan ini di SMA Negeri 2 Kateman, Pak.
1: Oke, enggak apa-apa kita.
2: Karena di sana sangat menarik untuk kita ketahui. Untuk ekonomi di sana, rata-rata anak-anaknya itu ia membantu orang tuanya untuk apa istilahnya mengopek buah kelapa, Pak.
1: Oke, ya apalagi ya, ini kita terkenal dengan perkebunan kelapa yang sangat besar
2: iya,
1: ya.
2: Sehingga mereka itu bisa ke sekolah itu satu minggu 4 hari, jadi dua harinya mereka izin untuk membantu mengopek buah kelapa.
1: Oke, jadi efektif yang mereka sekolah hanya 4 hari.
2: Ada yang iya Pak, rata-rata ada 4 hari. Ada yang orang tuanya minta izin memang membawa anaknya.
1: Okay.
2: Kita sebagai guru tentu tidak bisa tidak bisa menolak.

0: di SMA Negeri 2 Kateman itu, mm-hmm. karena di sana akses internetnya juga susah, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Bisa akses internetnya itu hilang sampai satu minggu, sehingga guru-guru ini memang harus sangat-sangat kreatif. Dalam pembelajaran.
1: Nah, itu untuk akses listrik bagaimana itu, Pak? Kalau internet saja begitu, listrik apakah aman?
0: Nah, listrik itu baru berjalan pas hari kemerdekaan ke-80, Pak, tahun kemarin.
1: Tahun kemarin, baru masuk listrik itu, Pak?
0: Baru masuk listrik, Pak. Sebelumnya listriknya itu hanya malam.
1: Oke, malam itu berarti selepas maghrib sampai...
0: Sore. Iya, sampai pagi.
1: Sampai pagi, baru hidup itu listriknya.
0: Baru hidup, sehingga sistemnya juga terputus.
1: Oke, berarti ini berbanding 180 derajat yang Bapak ceritakan di SMA 1 Kateman dan juga SMA 2 Kateman. Padahal itu masih sama-sama di satu daerah yang sama, Pak. Walaupun ada berbeda pulau sih sebenarnya, tapi masih dalam satu ruang lingkup yang sama, kan?
0: Iya, okay. Karena saya merasa kok mengapa terjadi ketimpangan.
1: Nah, ketimpangan.
0: Ini sekolah yang ada di dekat kecamatan malah dekat dengan kabupaten. Kenapa terjadi ketimpangan yang sangat besar di sini?
1: Mm-mm.
0: Sementara peserta didik di sini juga harus mempunyai kesempatan yang sama.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sama dengan yang ada di kecamatan atau yang ada di kabupaten.
1: Mm-mm.
0: Sehingga mereka ini bukan tidak bisa, tapi belum mempunyai kesempatan yang sama. Mm-mm. Sehingga itu saya mengambil tema kain titiknya yang berbeda.
1: Iya, iya. Nah, lantas yang selama ini Bapak temui, Pak, berarti Bapak kemarin sempat mengajar berapa tahun? Maaf, saya lupa.
0: Setahun, Pak.
1: Setahun kurang lebih ya, Pak, ya. Mm-hmm. Berarti apa yang... berarti tercukup banyak ya terjadi kendala yang ada di SMA 2 Kateman ya, Pak, ketimpangan yang Bapak bilang tadi. Nah, Bapak sebagai PLT kemarin, apa yang sudah Bapak lakukan ya, supaya ketimpangan ini tidak terlalu, gapnya itu jaraknya tidak terlalu jauh begitu, Pak?
0: Ya, inilah PR besar kita sebagai pimpinan saat itu, bagaimana gap-gap ini kita tidak terlalu jauh. Anak-anak ini mendapat kesempatan yang sama. Nah, yang pertama saya lakukan, saya pasti mengambil program-program yang terbaik yang ada di SMA Negeri 1 Kateman, membawa ke SMA Negeri 2 Kateman.
1: Oke, Bapak adopsi lah ya.
0: Iya, diadopsi, Pak. Sehingga biar setidaknya mengikuti yang sudah baik di SMA Negeri 1 Kateman. Walaupun memang akses kami sangat terbatas, kami sangat terbantu dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kateman. Akses buku kami memang tidak punya, sehingga kami dipinjamkan buku dari SMA Negeri 1 Kateman itu kurang lebih 1.500 lamper yang kami gunakan untuk anak-anak didik kami yang memang mereka tidak punya akses buku, Pak. Kemudian program-program yang saya laksanakan di sana juga bagaimana literasi mereka setiap pagi, kemudian literasi Al-Qur'annya setiap Rabu, sehingga mereka juga merasa apa yang dilakukan di kecamatan mereka merasakan di desa.
1: Oke. Seperti itu ya, Pak Zulkifli. Ini sebenarnya saya agak sedikit miris sebenarnya mendengarnya, Pak. Ternyata masih ada loh di daerah, di provinsi kita yang kaya ini, yang bahkan mereka tadi seperti Bapak bilang, ketika banjir rob ya, air rob naik itu, bahkan ketika membuka pintu kelas saja air itu masuk gitu, Pak ya. Tapi
0: iya, Pak.
1: Hari ini, Pak, apakah Bapak sudah ada ke sana lagi dan juga melihat bagaimana kondisi SMA 2 Kateman hari ini? Apakah sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya ini, Pak?
0: Dan alhamdulillahnya saya sudah mendengar kabar bahwa di SMA Negeri 2 Kateman itu sudah mendapat revitalisasi, Pak.
1: Oke, ada bantuan ya.
0: Dan ini akan dimulai. Mungkin dengan 3 kelas dan ruang guru, Pak.
1: Oke, berarti sudah mulai tersentuh lah bantuan ke sana ya, Pak ya?
0: Sudah, Pak. Oke, ya, itu karena memang kalau kita menengok dari kondisi geografis mungkin susahnya kita melangsir bahan bangunannya, Pak.
1: Karena harus melalui perjalanan laut tadi nih, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Berarti kalau untuk di sana

0: kondisi rumah penduduk bagaimana Pak ini? Maksudnya masih semi permanen atau bagaimana?
1: Rata-rata ya kayu Pak.
0: Oh kayu Pak ya, oke. Okay.
1: Nah penduduk itu kan di sepanjangan sungai.
0: Oke. Untuk ada berapa kakak di sekitar sekolah situ Pak?
1: Kalau di sekitar sekolah itu mungkin kalau ada 50 kakak ada Pak yang dekat-dekat sekolah.
0: Wah, kurang lebih ada 50 kakak di sana Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau kita boleh jelaskan lagi nih Pak ya. Nah ada tidak mungkin yang ngebuat Bapak semakin terenyuh ketika Bapak mengajar di sana Pak? Apa hal-hal yang membuat Bapak terenyuh itu?
1: Mengajar di daerah ini yang sangat kita bandingkan dengan di kecamatan atau di kabupaten itu, adab mereka sangat baik sekali Pak.
0: Oh iya Pak.
1: Kemudian keingintahuan mereka itu yang membuat kita semangat. Kenapa? Karena hal biasa yang kita buat di kecamatan, di desa itu kalau kita buat itu sangat-sangat luar biasa bagi mereka. Karena itu merupakan suatu hal yang baru. Sehingga kita sebagai guru ataupun sebagai pimpinan di sana merasa ini harus saya lakukan.
0: Oke.
1: Karena mereka juga responnya sangat luar biasa.
0: Berarti ada panggilan dari hati juga ya Pak ketika Bapak mengajar dari sana ya. Nah, untuk kondisi untuk kondisi guru-guru di sana bagaimana itu Pak di SMA 2 Kataman?
1: Awalnya Pak, guru di sana hanya 5 orang.
0: 5 orang termasuk Bapak itu di zaman Bapak berarti?
1: Iya. Kemudian saya meminta dan guru masuklah guru-guru P3K kita alhamdulillah 3 orang, paruh waktu kita 1 orang. Kemudian pengangkatan guru-guru masyarakat-masyarakat yang memang berkompeten lah Pak.
0: Oke.
1: Di bidangnya kita angkat jadi guru. Sehingga berjumlah terakhir itu kemarin 12 orang.
0: 12 orang untuk pengajar di sana Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti sudah jauh lebih baik berarti bisa kita katakan ya Pak ya?
1: Sudah jauh lebih baik Pak.
0: Oke, baik. Pak Zulkifli, kita akan break lagi sejenak ya Pak ya? Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya masih seputar pendidikan yang ada di SMA 1 dan SMA 2 Kataman Pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini di Dialog Indonesia Cerdas.
2: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
5: Dari pemerintah selama hampir
6: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
5: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
7: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
8: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
9: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas edisi Rabu 19 Agustus 2026. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Zulkifli MPD selaku guru dari SMA 1 Kataman yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan tema kita sore hari ini mendengar bukan tertinggal, hanya berbeda titik awal. Jika pada segmen tadi kita sudah membahas persoalan kesenjangan titik awal pendidikan, maka pada segmen kali ini kita akan melihat bagaimana sekolah, guru, keluarga dan juga pemerintah dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi setiap anak untuk berkembang. Bagi Anda yang bergabung mendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Kami juga mengingatkan pada Anda untuk kemenangan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan satu dengannya nanti masih akan masuk pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Pak Zulkifli, masih terhubung kita, Pak?
3: Ya, Pak, masih, Pak.
2: Baik, baik. Pak Zulkifli, kalau kita berbicara soal potensi akademik ini, Pak, ya, sempat kesulitan tidak, Pak, untuk mengenali potensi siswa yang mungkin tidak terlihat awalnya dari nilai akademiknya di sana, Pak, di SMA 2 Kataman yang Bapak pernah ajar?
3: Iya, Pak. Awalnya memang tidak bisa saya sendirian mengenali potensi akademik serta didik. Pastinya dibantu dengan guru-guru hebat yang ada di sana. Dengan kita melihat secara langsung potensi-potensi yang ada, ternyata mereka tidak kalah, karena kami juga kemarin sudah mencoba mengikutkan peserta didik kami di lomba 4 pilar.
2: Oke.
3: Pertama kalinya.
2: Itu dilaksanakan di mana kemarin lombanya itu, Pak?
3: Itu kan online, Pak.
2: Oh, online ya, Ren, ya?
3: Ya, online. Walaupun dengan hati deg-degan karena takut sinyal tiba-tiba hilang. Ya. Kami bisa melaksanakan. Alhamdulillah, anak-anak didik kami, maksudnya dengan perdana ikut dengan kami yang sekolah yang tidak pernah tahu apa itu 4 pilar, nah mereka walaupun memang nilainya tidak tinggi, tapi mereka antusias, mereka keinginan mereka untuk maju, keinginan mereka untuk mau, itu sangat bangga saya, Pak.
2: Untuk membangun kepercayaan diri mereka juga, Pak, ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Pak Zulkifli, kalau kita berbicara standar keberhasilan pendidikan ini, Pak, apa standar keberhasilan pendidikan ini perlu disesuaikan dengan konteks daerah, Pak? Apalagi yang Bapak tadi sempat singgung kan, tentu SMA 2 Kataman ini sangat berbeda kondisinya dari SMA di kecamatan, di kabupaten atau kota sekalipun ini, Pak.
3: Iya, Pak. Standar pendidikan itu sebenarnya kami bukan mau labor yang lengkap, kami hanya ingin ada guru yang mau dengan hati ikhlas bergabung dengan kami di sana.
2: Oke.
3: Sehingga pendidikan Indonesia ini akan lebih baik. Karena rata-rata guru melihat, oh ini daerah seperti ini, mereka menolak untuk bergabung.
2: Itu masih jadi PR terberatnya, Pak, ya?
3: Iya, Pak. Bagaimana menghadirkan guru yang memang konteksnya mereka mau bergabung itu memang dengan ikhlas dan sama-sama memajukan SMA.
2: Oke, ini kita masih ngomong konteksnya mau dulu ini, Pak, ya. Kita kita ngomongin nggak usah terlalu jauh, masih mau dulu gitu.
3: Nah, okay. Konteks maunya yang memang Sampai saat ini, karena kalau kita lihat,
2: iya, Pak,
3: guru-guru itu kan banyak bertumpu pada satu tempat di kabupaten saja, mana yang tempat ramai. Mereka tidak mau mencoba keluar dari zona nyaman, melihat sisi lain dari pendidikan itu dengan hati. Mau masuk ke sini. Melihat anak-anak di sini, ternyata anak di sini juga kalau diberi kesempatan yang sama, mereka tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas yang lengkap.
2: Berarti mereka di sana hanya ya mungkin karena kurangnya kesempatan saja, Pak ini, Pak, ya?
3: Iya, Pak. Okay. Karena mereka tidak diberikan kesempatan karena mereka tidak tahu, oh ternyata ada loh lomba seperti ini, ada loh lomba seperti ini. Nah, yang terakhir yang kami ikutkan itu lomba OSN. Cuman kecewanya kami harus punya proktor, harus punya ini di sekolah. Kami tidak punya fasilitas itu, sehingga yang mundur teratur. Walaupun nama kami sudah terdaftar.
2: Fasilitas juga yang akhirnya membatasi, Pak, ya?
3: Iya, Pak.
2: Jadi pada akhirnya jadi tidak ikut, Pak?
3: Tidak ikut. Kami TKA tahun pertama di sana menumpang di SMA Negeri 1 Kataman. Berarti kami membawa anak, menginap dua malam, kemudian dengan menggunakan pompong. Berarti dengan biaya, Pak.
2: Iya, Pak, benar.
3: Dengan biaya. Tahun kedua kami tidak sanggup lagi untuk melaksanakan. Tahun pertama itu ada dua sesi ANBK dan TKA. Di TKA kami sudah tidak sanggup lagi untuk membawa anak. Sehingga kami tidak melaksanakan TKA di sekolah. Berarti kami kehilangan kesempatan untuk melihat potensi dari peserta didik kami.
2: Padahal jika diberi kesempatan yang sama, mungkin potensinya tidak akan jauh berbeda, Pak, ya?
3: Benar.
2: Balik lagi.
3: Kalau dengan kesempatan yang sama, mungkin anak kami bisa maju selangkah lebih baik.
2: Siapa yang tahu, ya, Pak, kalau diberi kesempatan yang sama. Baik, balik lagi ini, ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa didengar lagi oleh pemerintah kita ini, Pak, ya, supaya agak memperhatikan lagi bagaimana sekolah-sekolah di daerah 3T. Tapi Pak Zulkifli, kita akan jeda sejenak lagi, tidak apa-apa, Pak, ya, karena sebentar lagi waktu kumandangan azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengan ini akan masuk, ya, Pak, ya.
3: Baik, Pak.
2: Baik, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
4: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki

perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas. Dan masih bersama kita narasumber dari Guru SMA 1 Kataman, Bapak Zulkifli MPD, yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di sore hari ini. Pak Zulkifli.
2: Iya Pak.
1: Ya, terima kasih masih terhubung bersama kami ya Pak ya. Baik Pak, ya. Untuk di segmen terakhir ini, kalau kita boleh berbicara strategi ini Pak, strategi sekolah untuk mengejar kesenjangan tanpa membebani siswa seperti apa ini Pak? Tentu berbeda treatment yang dilakukan ya untuk di SMA 1 Kataman dan juga SMA 2 Kataman sendiri nih Pak.
2: Baik Pak, kalau treatment di SMA 1 Kataman tentu kita sudah menggunakan teknologi Pak. Karena memang sesuai dengan visi dari kepala sekolah kami, sekolah berbasis teknologi. Sehingga peserta didik juga sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, berbeda dengan di SMA Negeri 2 Kataman, maka kita mempunyai treatment alam adalah sumber belajar. Sehingga peserta didik itu juga belajar dari alam. Ternyata alam itu bisa menjadi inspirasi untuk belajar. Tidak hanya teknologi, kita tidak punya teknologi, belum punya fasilitas lengkap, tapi kita punya alam yang berbeda. Sehingga alam kita yang bisa menjadikan kita pembelajaran. Gitu ya.
3: Oke, ini semacam sebuah satu pepatah kalau tidak dari orang Minang, alam tak kambang jadi guru, begitu Pak ya?
2: Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada.
3: Oke, Pak. Nah, sejauh ini Pak, apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan sebenarnya untuk sekolah-sekolah di daerah hanya Pak?
2: Sebenarnya pemerintah sudah mendorong kita dengan mendapatkan bantuan PIB, kemudian laptop merah putih, tapi tetapi terlepas itu kembali karena memang situasi sekolahnya yang belum artinya sebelum fasilitas itu diberikan pemerintah melihat dulu kondisinya, apakah apakah internetnya sudah bisa,
3: sarprasnya sudah memadai, teknologinya diberikan. Apakah sudah memadai, jangan sampai nanti alat-alatnya, barang-barangnya sudah ada tapi ternyata sarprasnya di sana belum memadai gitu ya Pak.
2: Benar,
3: akan menjadi sia-sia apa? Nanti
2: artinya diberikan pun misalnya tidak maksimal digunakan karena memang tidak ID itu kan dia besar Pak. Kita bawa anak bawa ini kan hal yang besar ya. Ini kita taruh di satu tempat yang tempat hidup kita yang tempat CID-nya gitu.

0: memang saya sendiri ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak sebenarnya apa sih ukuran keberhasilan pendidikan yang paling adil bagi anak-anak di daerah ini, Pak?
1: Baik Pak, menurut saya kan yang namanya adil itu kan bukan harus sama.
0: Benar, benar.
1: Adil itu tidak sama karena memang kondisi alam kita yang berbeda. Tapi mohon diri sumber daya manusia untuk sekolah-sekolah yang ada, sehingga fasilitas itu hanya pendukung. Apapun fasilitas yang ada, tapi sumber daya manusia tidak ada, itu hal yang percuma. Tapi kalau sumber daya manusia yang sudah ada, walaupun siapa menggunakan fasilitas yang lengkap, insya Allah fasilitas kita akan maju bersama.
0: Baik-baik Pak, karena waktu juga membatasi kita di pagi TV ya, terakhir Pak, closing statement dan juga pesan Bapak agar kita berhenti untuk memberi label tertinggal kepada anak-anak tentunya memiliki ketika awal berbeda, terutama untuk teman-teman di SMA 2 Pak, teman tadi Pak, kondisinya cukup berbeda.
1: Baik, terima kasih Pak Nek.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Lintas Korwil 15 Padang Prabu. Saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar, kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis pada pukul 5 sore nanti. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: RRI. Cantă inspirații.
1: Ya, selamat sore saudara pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis ya. Pendengar, untuk sore hari ini warta berita daerah tidak hadir seperti biasanya ya. Namun jangan khawatir, kebersamaan Anda bersama RRI Bengkalis tetap berlanjut ya, dengan berbagai sajian informasi dan musik pilihan yang tetap kami sajikan. Bagi Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas, sedang dalam perjalanan pulang ataupun masih menjalankan pekerjaan hingga sore ini, semoga kami tetap bisa ya menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda. Pendengar, sebagai gantinya kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Bengkalis, di mana upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan jajaran Polres Bengkalis bersama TNI, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, pemerintah desa dan masyarakat. Ya, tak mengenal hari libur, pendengar, petugas gabungan tetap turun ke lapangan pada Senin ya, 17 Agustus kemarin, untuk melakukan pemadaman, pendinginan dan pengecekan hingga penutupan di 3 lokasi karhutla yang berada di Kecamatan Pinggir Mandau dan Bengkalis. Pendengar, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar itu mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan kecepatan respons, sinergi antar instansi dan pemantauan berkelanjutan. Ya, pendengar, di Kecamatan Pinggir, Kapolsek Pinggir Kompol Agung Rama Setiawan bersama personel BKO Polres Bengkalis dan jajaran lainnya melaksanakan pendinginan karhutla ya, yang telah memasuki hari ke-9 pada 17 Agustus yang lalu ya, di Jalan Reformasi RT 2 RW 6 Dusun Tembusu, Desa Buluh Apo. Lahan masyarakat yang terbakar diperkirakan mencapai 12 hektar. Area tersebut terdiri dari semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang tidak terawat, kondisi tanah yang kering, juga cuaca yang panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Meski demikian, pendengar, seluruh area yang terbakar berhasil dipadamkan. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Dalam penanganan tersebut, pendengar, petugas memanfaatkan sumber air dari kanal dengan mengerahkan 3 unit mini striker sekitar 15 roll selama berukuran 1,5 inci dan 3 unit nozzle. Sebanyak 22 personel gabungan terlihat dalam kegiatan tersebut. Lokasi berada pada koordinat N 1.08899 ya, dan sebelumnya terpantau berbagai hotspot pada 16 Agustus 2026, sementara penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

ya saudara pendengar, tanggal 19 Agustus ya diperingati dengan berbagai momentum penting ya di tingkat nasional ataupun internasional. Pada 2026 sedikitnya 5 peringatan hadir dengan latar kemanusiaan, diplomasi, seni, dan konservasi pendengar. Peringatan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan lembaga negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. 2 institusi penting Indonesia mencatat 19 Agustus sebagai bagian dari sejarah awal kemerdekaannya. Ya, pendengar, kami kutip dari National Today, pada tanggal 19 Agustus itu diperingati Hari Kemanusiaan Sedunia, ya. Hari Kemanusiaan Sedunia atau Humanitarian Day diperingati setiap 19 Agustus. Ya, momen ini memberikan penghormatan kepada pekerja kemanusiaan di wilayah konflik, bencana, dan krisis. Ya, peringatan tersebut pendengar berakar dari serangan terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa ya di Baghdad, Irak pada 19 Agustus 2003. Serangan di Hotel Canal tersebut menewaskan 22 orang. Salah satu korban adalah utusan khusus PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello. Ya, peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia. Ya, peringatan ini pendengar sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil. Mereka menghadapi berbagai risiko ketika memberikan bantuan di tengah situasi darurat. Ya, peringatan berikutnya di tanggal 19 Agustus ada hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, peringatan tanggal 19 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, sejarah tersebut pendengar bermula hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik RSE Kusumah Atmaja sebagai ketua Mahkamah Agung pertama. Ya, momentum itu menandai perjalanan awal lembaga peradilan tertinggi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Agung menjadi bagian penting pembentukan sistem peradilan Indonesia setelah kemerdekaan. Lembaga tersebut pendengar memiliki kedudukan penting dalam menjaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ya, pendengar, peringatan HUT Mahkamah Agung juga menjadi momentum mengevaluasi perjalanan reformasi peradilan. Ya, tujuannya menjaga kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ya, pendengar, berikutnya ada hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memiliki sejarah yang berkaitan dengan 19 Agustus 1945. Nah, lembaga tersebut benar-benar dibentuk pada periode awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Ya, Ahmad Subarjo ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam kabinet awal Indonesia. Saat itu benar-benar diplomasi menjadi salah satu perjuangan penting mempertahankan kemerdekaan. Ya, pemerintah Indonesia berupaya memperoleh pengakuan internasional terhadap negara yang baru merdeka. Ya, perjuangan diplomasi berlangsung bersamaan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan di dalam negeri. Ya, perjalanan tersebut benar-benar kemudian membentuk fondasi diplomasi Indonesia hingga masa sekarang. Politik luar negeri bebas aktif menjadi salah satu prinsip utama hubungan internasional Indonesia. Ya, pendengar, selain hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri, hari ulang tahun Mahkamah Agung RI, dan juga hari kemanusiaan sedunia, juga ada hari fotografi sedunia, pendengar. Ya, seperti apa hari fotografi sedunia? Kita break sejenak setelah lagu berikut ini.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

Ya, saudara pendengar, berikutnya di tanggal 19 Agustus ada Hari Fotografi Sedunia. Ya, tanggal 19 Agustus itu juga dirayakan sebagai Hari Fotografi Sedunia atau World Photography Day. Ya, peringatan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi fotografi pada abad ke-19. Salah satu tonggaknya adalah proses fotografi yang dikembangkan di Prancis. Teknologi tersebut kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas pada 19 Agustus 1839. Ya, pendengar, fotografi selanjutnya berkembang menjadi media penting untuk merekam berbagai peristiwa dan kehidupan manusia. Fungsinya, pendengar, semakin luas dalam jurnalistik, ya, seni, dokumentasi, hingga penelitian. Hari Fotografi Sedunia, pendengar, menjadi momentum bagi fotografer profesional, ya, maupun masyarakat untuk merayakan karya visual. Foto itu mampu merekam peristiwa sekaligus menjadi bagian penting dokumentasi sejarah. Ya, pendengar. Kemudian berikutnya di tanggal 19 Agustus ada Hari Orang Utan Sedunia. Ya, Hari Orang Utan Sedunia atau World Orang Utan Day, ya, turut diperingati setiap 19 Agustus. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kelestarian orang utan. Orang utan hidup secara alami terutama di hutan Kalimantan dan Sumatera. Ya, kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan dan penyusutan habitat. Ya, pendengar, deforestasi, alih fungsi lahan, perburuan, dan perdagangan ilegal menjadi sejumlah ancaman terhadap orang utan, pendengar. Ya, kondisi tersebut mendorong pentingnya perlindungan habitat dan penegakan hukum. Ya, pendengar, peringatan Hari Orang Utan Sedunia menjadi ajakan memperkuat upaya konservasi satwa tersebut, ya. Perlindungan hutan juga menentukan kelangsungan hidup orang utan pada masa mendatang. Ya, pendengar, itulah beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus setiap tahunnya. Baiklah pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi menarik untuk Anda.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu

0: Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayah-Nya. Sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita, apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk, apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilaplah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat, tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman nanti di hari kiamat? Dalam kitab Said Sabiq diceritakan, Allah berfirman nanti di hari kiamat, wahai manusia, dulu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak menjengukku. Dulu saya lapar, tapi kalian tidak memberiku aku makan. Manusia menjawab pada waktu itu, ya Rob, bukankah engkau adalah Rob kami? Bagaimana kami bisa menjenguk engkau ketika engkau sakit? Bukankah engkau Rob kami? Bagaimana kami bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rob kami? Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan, tak dapat jatah beras, susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, ibu, ini anak ibu kena penyakit apa? Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, ibu, anak ibu ini penyakit apa? Kanker otak. Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa? Kanker hati. Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor, setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada, kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit, bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya? Coba dulu waktu saya sehat, ketika ada seruan azan saya ke masjid. Coba dulu waktu saya sehat dulu saya bisa baca Quran. Coba dulu waktu saya sehat saya bisa pergi wirid pengajian. Kapan penyesalan itu terjadi? Di saat datang sakit, barulah datang penyesalan. Tapi orang-orang yang istiqomah ketika sehat, dia istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah silaturahim, istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqomah dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya. Ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid sholat berjamaah karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis.
dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit. Tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh. Ketika datang sakit, berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU, tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amal itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat, apalagi setelah kita mati. Kalau kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalaulah kita sudah mati, hilanglah tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan, dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Rari Bengkalis di 90,7 MHz pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah dipertanggungjawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, ya. Itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasi?
11: Iya,
14: dikomunikasikan. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana?
11: Terkait, ya. Saya dulu terkontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
22: It's a very nice country. I love it.
23: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. To the minister and,

0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
2: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
3: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
1: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
4: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar, baru saja Anda menyimak informasi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini kembali lagi bersama RRI Bengkalis. Sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan masuk waktu salat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. RRI.

bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga. Sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

Jadikan hambanya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf, ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal ayat 31, Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata', wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahmana bil ghaib waja'a biqalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia, Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbi munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Dan kami informasikan untuk Anda di malam hari ini, kami akan ajak untuk menyimak acara Freedom Jazz Festival yang diselenggarakan pada pukul 20 malam ini, berikan sesaat lagi di Icon Studio Live dalam tajuk Freedom Jazz Festival, menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga memberikan peluang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Berjaringan se-Indonesia sesaat lagi, tetap bersama kami di 90,7 MHz.

0: Eka Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Balusia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, wah, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli.

0: Nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Jadi saya kayak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan
1: Pak,
0: tadi maksudnya? Judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Siapa? Pertanyaan Mbak
0: Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Ini alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya Tanjung,
0: Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau taplintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu. Oh. Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
1: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Sudah yang kedua.
0: Kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di 11 itu main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh

0: Baru awal sudah jadi semua ya, Pak. Iya. Ini enak nih, jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Ya.
1: Yes. Yang menjanjikan sekali ya.
0: Ya. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Ber. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebenarnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di Jazz Audio Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa juga S-nya bisa bilang seru juga bisa,
0: oh, bisa.
1: Super juga bisa, yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada
0: okay.
1: S-nya gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay. Yes, jadi 2024 ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik. Jadi boleh kita tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal,
0: ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya. Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih, Ber ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah.

gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini, basis kita

0: Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya? Leila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya.

0: ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
1: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
2: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
1: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Yuki. Jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Yuki, tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
1: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita Malam.
2: Cuita Malam.
1: Mbak Dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kewani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia.
3: Selamat malam.

0: Bandai.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Diculik. Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya,

0: dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya seru, seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu.
2: Ada amin.
1: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Studio Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musik jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
2: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh, baik. Sih.
2: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2003 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk

0: saxophone. Ni si Eduardo yon saxophone. Tiala Permata Saka on bass. Tiala Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permata Saka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You.

0: Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
1: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from MB.

0: And of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
0: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Okay, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
0: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya. Kita perkenalkan.
0: Biar langsung.
1: Yes.
0: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
0: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, kan udah nenek-nenek,
0: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
0: atau Kakak. Budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
0: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
0: ini?
2: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
0: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
0: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
0: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
0: jadi boleh diputar dikit biar lihat.
2: Ya.
0: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
0: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
0: Yeah.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
0: Ya,
2: jadi
0: kita terancam punah untuk
2: ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan manual, tangan ya, manual, dibuat secara manual.
0: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
0: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu khas Palembang itu ya, songket emas.
2: Mungkin juga apa kayak Prada ya, ya
0: ada
2: ya,
0: pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
0: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
2: Banten dan Badui. Ya, terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
0: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
0: tenun Badui warna hitam ya, dengan motif
2: Badui,
0: emas.
2: Badui ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya, kombinasi nih ya, ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
0: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
2: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
0: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya, konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul
0: katulistiwa. Ini yang ya, berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote
0: ya, ini tenun Nusa, Rote
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya, ini kalau saya manggilnya mama ya, mama-mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya kakak Nova. Ya,
2: kakak, oke, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beri kebawahan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng,
0: bareng-bareng
1: bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini ya.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26.
3: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini.
0: Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan
1: maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi.

di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3, 4.

Masih di Pancar Laskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar ya, tadi baru saja Anda ikuti siaran langsung Freedom Jazz Festival, siaran berjaringan Pro 1 Nasional, dan selanjutnya kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih akan ada beragam informasi dan musik yang akan saya hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Ada lagu dari Anji featuring Omnivora dengan Yatim untuk Anda.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Nah, perkara kali ini ada sebuah informasi yang boleh dikatakan horor, di mana seorang warganet baru-baru ini viral di media sosial setelah mengaku dapat undangan wawancara kerja di Menara Saidah yang sudah kosong sejak tahun 2007. Menara Saidah ini pendengar adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Di mana dikutip dari cuitan Twitter Workspace, warganet tersebut mengaku dirinya tidak bisa datang karena lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya di Tulungagung, Jawa Timur, tanpa mengetahui kondisi gedung tersebut yang sebenarnya sudah lama ditinggal kosong sejak tahun 2007. Pendengar, apakah Anda juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang horor seperti ini?

0: Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.
1: Mendengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Korea berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini 20 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

90,7 MHz. Selamat pagi saudara pendengar. Terima kasih sudah menemani kami menikmati lagu-lagu pilihan bernuansa Islami di pagi hari ini. Semoga lagu dan pesan yang disampaikan bisa memberikan ketenangan, ya, semangat serta menjadi awal yang baik untuk menjalin aktivitas hari ini. Pendengar, sampai di sini persoalan kita untuk sementara saja. Lagu-lagu pilihan bernuansa Islami kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti program Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: selama ini memenuhi pikiran kita, akhirnya akan kita tinggalkan. Nah, pendengar, kita akan membahas tema yang luar biasa sekali pagi hari ini bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Iswandi SKOMI, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Baik, pendengar, kita akan bahas dengan judul Ketika Ajal Tiba, di manakah posisi kita? Sebelum kita membuka pendengar tentunya untuk di line telepon dan line WA kita pagi hari ini, kita dengarkan dulu tausiah kita bersama Ustadz Iswandi tentunya pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ذو الحجة لعباده المؤمنين وختم به شهر العبادة المخلصين وفضل فيه أشرا من الأيام المألومات وجعل يوم النحر فيه أعظم الأيام عدة أخرج الناس من الظلمات إلى النور ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويتفكرون شيئا وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى للآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله أكثروا ذكر هذه اللذة يعني الموت صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan dua persoalan, yang dimana kita diharuskan untuk memilih satu di antara kedua tersebut, yaitu ada yang ma'ruf dan yang mungkar, yang baik dan yang buruk, kesemuanya itu saling berlawanan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan segala bentuk macam kebaikan. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menyuruh melakukan segala kejahatan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan atau menyediakan dua jalan kepada kita. Itulah yang dikatakan, kalau seandainya dalam kehidupan ini persentase keburukan kita lebih banyak, berarti kita lebih memilih jalan yang sesat. Kalau seandainya persentase kebaikan yang lebih banyak dalam kehidupan ini, artinya kita memilih jalan yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, apabila mati telah menimpa seseorang atau ajal telah tiba kepada seseorang, maka datanglah kiamat baginya. Itulah yang disebut dengan kiamat kecil. Maka sebenarnya, kalau seandainya hal itu sudah tiba, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada satu kebaikan yang bisa kita lakukan, dan tidak ada satu keburukan pun yang kita lakukan. Hakikat mati sebenarnya adalah perpindahan dari kehidupan dunia ini menuju alam barzah, menunggu kita di sana sampai datangnya kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat itu akan datang. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ajal itu pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala pastikan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin zaikatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atu wa la yastaqdimun. Jika ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa diundur sedikit pun. Maka oleh karenanya, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, yang mungkin setiap kita sering lalai dengan pertanyaan ini, yaitu di saat ajal tiba, di manakah posisi kita? Maka dalam hal ini, kalau kita perhatikan, ada tiga golongan manusia yang apabila ajalnya telah tiba, yang pertama ada golongan husnul khatimah. Ini yang kita semua inginkan, mati dalam keadaan sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah. Hal inilah yang setiap kita pasti inginkan dalam kehidupan ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, man kana akhiru kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Walaupun dengan lewat proses, kalau dia melakukan perbuatan maksiat. Maka golongan yang pertama ini sungguh sangat-sangat kita inginkan. Yang kedua, ada posisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Mati saat mabuk, judi, korupsi, meribah, durhaka ke orang tua. Maka hal ini sangat buruk, yang kita berdoa semoga kita tidak dalam posisi ini. Dan golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang paling banyak melakukannya adalah posisi dalam keadaan lalai. Menunda sholat, menunda taubat, sibuk dengan HP, lagi marahan sama saudara, apalagi urusan yang namanya warisan, ini sering membenturkan kita dengan saudara sendiri. Padahal malaikat itu tidak pernah telat untuk mencatat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karenanya kita kembali, hari ini masih ada kesempatan bagi kita. Kalau seandainya persentase ibadah kita masih sedikit, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Kalau seandainya persentase maksiat kita lebih banyak dan lebih besar, masih ada kesempatan untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa kita memperbaiki itu semua. Nah, maka materi yang sangat luar biasa ini mengingatkan kita bahwa betapa penting mengingat yang namanya al-mauta, mengingat yang namanya pemutus kelezatan, kata Nabi. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau seandainya hari ini kita melakukan berbagai macam bentuk maksiat, berarti kita telah memilih jalan yang salah. Kalau seandainya hari ini kita melakukan segala kebaikan, teruskan itu, jangan pernah berhenti dengan satu kebaikan. Karena belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Maka oleh karenanya, lalu kalau seandainya kita telah melakukan kebaikan, ada saja hal dan rintangan yang pernah kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan pernah hiraukan itu. Misalkan kita sering melakukan sesuatu kebaikan, berinfak dan bersedekah, ada orang-orang yang tidak pernah senang dengan kita, mengatakan riaklah dan sebagainya, itu anggap saja sebagai ujian. Kenapa? Karena kebaikan itu kita sendiri yang melakukannya. Pemirsa, pendengar RRI dirahmati Allah, maka sebelum maut itu tiba, sebelum ajal itu tiba, bukankah usia kita sangat relatif? Tidak pernah kita mengetahui ajal itu kapan akan tiba. Coba kita perhatikan kata Nabi dalam sebuah hadis, usia kita itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Bayangkan kalau hari ini usia kita telah berjalan 40 tahun, berarti sisa 30 tahun lagi kita hidup di dunia ini. Ini bisa mengingatkan kita bahwa 40 kebelakangan yang pernah kita lewati, apa saja yang kita perbuat, begitulah 30 tahun ke depan. Sungguh-sungguh sangat singkat usia itu yang akan kita lewati. Kalau seandainya hari ini kita tidak pernah mengingatkan itu dengan kematian, mengingatkan kehidupan kita dengan kematian, maka kapan lagi setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita kembali dengan kebaikan? Apakah kita kembali dengan mempersembahkan segala macam bentuk keburukan dalam kehidupan ini? Nah, kalau seandainya kita kembali kepada Allah, mempersembahkan berbagai macam bentuk kebaikan, maka insya Allah kita akan meraih sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita dambakan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganugerahkan surga kepada kita semua. Nah, kalau seandainya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan segala macam bentuk keburukan, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat contoh banyak di antara umat manusia ini. Allah telah perlihatkan contohnya, mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan bertaubat. Bahkan lebih buruk daripada itu, Allah mencerminkan dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh karenanya, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita sering memuhasabah diri kita ini. Adakah sesuatu yang kita lakukan itu baik? Adakah sesuatu yang kita kerjakan itu baik? Kalau seandainya masih ada banyak keburukan yang kita lakukan, maka kembalilah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir begini saja yang sebagai pengantar kita di kesempatan yang sangat mulia ini. Baik, kita kembalikan.
0: Oke, baik Ustaz. Baik pendengar, untuk yang ingin bergabung di line telepon kita pagi hari ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
0: Iya, dengan Ocu.
2: Ocu, Kak Riri.
0: Ocu, amin ya.
2: Iya.
0: Di Bangkinang, silakan Ocu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, begini Ustaz, saya pernah mendengar pengajian dari Pak Jis Talin ya. Katanya, setelah kita akan meninggalkan dunia ini, katakanlah sakaratul maut, ada ujian Ustaz. Ujian dalam artian berbentuk guru-guru yang ngajar ilmu, ada bentuk ujian dari seperti wajah ayah, seperti wajah ibu, yang semuanya itu perilaku atau dramatis yang dilakukan oleh setan. Bagaimana kita menghadapi itu Ustaz, kalau ia memang ada dalilnya, sedangkan kita dalam keadaan syafarat? Ya, nanti kalau dia menggoda begini begitu, sampai menggoda dia mengatakan agama Islam itu tidak benar, sampai dia menggoda penyakit kamu ini sembuh dengan satu syarat, hendaklah mendustakan Nabi Muhammad dan segala macam itu. Saya takut juga kalau dalam godaan itu, dalam sakaratu kita terpedaya dengannya. Apakah kita sendiri yang melakukan atau yang bertanggung jawab terhadap ujian itu, atau adakah amal-amal, satu amal yang kita hendaknya lakukan supaya jangan terjadi hal yang demikian? Terakhir Ustaz, mohon maaf, syukuran kasihan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ocho Amin, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Sepertinya belum ada ya Ustaz ya, boleh dijawab dulu mungkin Ocho Amin.
1: Oh baik, satu pertanyaan yang luar biasa. Memang kata Nabi bahwa apabila kita wafat, apabila kita meninggal dunia, sesuai dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, kalau seandainya amal ibadah yang kita kerjakan itu baik, insya Allah maka godaan-godaan itu bisa kita atasi. Syaitan itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Bahkan di detik-detik akhir kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita masih saja disesatkan. Maka salah satu riwayat kita bacakan bahwasanya di saat kita meninggal itu, kita diperlihatkan dengan berbagai macam bentuk. Ada diperlihatkan wujud daripada orang tua kita, ada kita diperlihatkan dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi, agar supaya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu cerita, ketika salah seorang meninggal dunia, maka dia dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ajalnya itu, lisannya itu tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kenapa? Kata beliau, bagaimana saya mengucapkan kalimat ini? Karena dalam kehidupan saya itu tidak pernah mengucapkan itu sama sekali. Maka dalam hal ini, kalau seandainya kita ingin terhindar dari hal-hal yang demikian itu, dari godaan, maka perbanyaklah istighfar, kata Nabi. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan maksiat, maka istighfarlah. Kalau seandainya kita masih banyak melakukan kelalaian-kelalaian, maka bertaubatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang seandainya kita amalkan, walaupun itu kecil, kata Nabi, maka kalimat itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah kita sering melihat bahwa betapa besar perjuangan kita di dalam dunia ini? Kita sering mengabaikan satu kebaikan, kita sering mengabaikan orang tua, kita sering mengabaikan guru-guru yang pernah mengajarkan kita demi untuk mencapai kehidupan dunia. Padahal kesemuanya itu tidak pernah sampai mengantarkan kita di detik-detik ajal kehidupan ini. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, lakukanlah amal. Misalkan kata Nabi, setelah sholat lakukanlah membaca sholawat sebanyak 100 kali sebelum kita berubah posisi duduk. Insya Allah itu amalan yang mengantarkan kepada kebaikan kita di saat kita meninggal dunia nanti. Saya pikir demikian.
0: Baik Ustaz, sepertinya sudah ada telepon. Assalamualaikum. Iya, bisa dikecilkan sedikit volume radionya Ibu?
3: Dan ini sehat ya.
0: Iya, dengan Ibu?
3: Mbak Tika.
0: Oh,
3: begini Ustaz.
1: Iya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Saya pernah melihat TV Ustaz. Kita memang TV gak tahu di mana ya Ustaz. Dia lewat ditimpa oleh pohon, mati anak beranak. Pergi ke SPBU, ditimpa oleh dinding SPBU, mati juga Ustaz. Nah, sehingga saya teringat agama kita berguna kita buat orang lain gitu. Kemudian ada juga lagi Ustaz ini, dia tidak laku jualannya, dipecahkannya kaca ke arah tempat orang yang jualan laku itu. Nah, saya pun turun lah Ustaz mengambil kaca itu, saya sapu. Dan setiap sholat saya pun berdoa juga Ustaz, berselawat juga, istighfar. Nah, sejak itu saya berdoa Ustaz, semua kaum muslimah seluruh penjuru lindungilah Allah, selamatkanlah ya Allah, sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat, sampai ke tujuannya. Saya sering dengar pengajian, selamatkanlah Ustaz-Ustaz kami yang beritah tausiah di seluruh penjuru mana saja berada ya Allah. Nah, ini saya berusaha ya Ustaz, kalau mati saya itu dalam keadaan khusnul khotimah, makanya saya tingkatkan amal-amal ibadah saya. Sekarang saya dalam keadaan sakit juga Ustaz. Nah, saya ini orang kesehatan juga Ustaz. Nah, pernah juga tugas di tahun 2002 TKHI, berempat yang tugas, yang tiga pergi main-main, sendiri saya tinggal, saya melayani pasien. Setelah saya layani pasien, baru saya beribadah. Nah, rasanya apakah dia membuat saya untuk beramal dan kebaikan Ustaz? Makasih Ustaz.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ya Ustaz ya? Apakah caranya sudah mencerminkan kebaikan atau bagaimana Ustaz?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya kebaikan itu bukan hanya sekedar melakukan sholat, zakat, bahkan segala kebaikan yang kita kerjakan itu melayani suami di rumah saja, misalkan memasakkan suami, mengatur segala macam bentuk kebutuhan rumah, apalagi dalam kita bertugas dari kesehatan. Nah, maka ibadah itu, Islam begitu indah. Bagaimana keindahan Islam itu? Kalau seandainya ada dua kebaikan yang berhadapan dengan waktunya itu, maka posisi yang wajib pertama itu bisa kita tunda. Dalam arti kata seperti ini, Kalau seandainya saat kita mengoperasi pasien yang darurat, saat itu tiba waktu sholat, maka kewajiban yang pertama adalah kita laksanakan terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan operasi pasien itu. Maka kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat. Nah, kalau ada kesempatan kita melakukannya, silakan. Salawat misalkan, di saat kita bertugas, di mana saja kita berada, kita bisa bersalawat. Kalau sholat di tempat tertentu, bersih, maka itu bisa kita lakukan. Kembali mengingatkan kita bahwasanya menolong orang yang sedang kebutuhan, di jalan misalkan ada orang kecelakaan, kita bantu dia, itu juga kebaikan. Ada orang yang lagi kesusahan, datang ke rumah sakit, pengen berobat, kita permudah urusannya itu juga kebaikan. Nah, jadi segala bentuk yang bersifat baik, insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini agar kita tidak hanya takut terhadap kematian Ustaz, tetapi benar-benar mempersiapkan diri? Silakan Ustaz.
1: Baik, sebagai penutup kita di akhir kesempatan ini, manusia pada dasarnya adalah kultum annal mauta walam tatadiyu laha. Kata Nabi, manusia itu pada dasarnya tidak pernah mempersiapkan diri untuk yang namanya kematian. Yang kedua, idda'aitum dukhunal jannah walam tatadiyu laha. Mau masuk syurga tapi tidak mau beramal. Yang ketiga, dakhaltum mautakum walam tatadiyu laha. Tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Kematian bukanlah satu peristiwa yang menghambat untuk kita melakukan segala kebaikan.

0: Nya cuma tiga kata Nabi. Yang pertama, hari ini kita masih bisa istighfar, bisa berdoa, bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Besok belum tentu. Hari ini kita masih bisa sujud, besok belum tentu. Hari ini kita masih bisa minta maaf ke ibu, besok belum tentu. Maka sebelum ajal itu mati, mari bersama-sama kita persiapkan. Yang pertama, perbaiki solat, karena itu amalan yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah, orang tua dan sesama. Yang ketiga, perbanyak bekal sedekah, mengaji, menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Insyaallah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dalam kehidupan ini adalah satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana sebenarnya. Kalau seandainya harta, kekayaan, kemewahan yang kita miliki hari ini, dia belum tentu mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Di saat kita wafat, semuanya itu akan dunia ini. Anak yang kita kasihi dan cintai, mereka tinggal. Istri, suami yang kita cintai, mereka tinggal. Mobil mewah yang kita miliki hari ini juga tinggal di dunia. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa segala amal kebaikan yang kita kerjakan hari ini, itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 1000 perak, 100 ribu, 100 juta kita infak dan sedekahkan, itu yang akan bertanggung jawab. Anak-anak soleh yang kita tinggalkan, itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penutup kajian kita, suatu hari Imam Abu Hanifah bermimpi, dia memasuki di pekuburan. Beliau melihat di kuburan tersebut semuanya terangi dengan lampu-lampu dan cahaya. Ada satu kuburan yang tidak bercahaya. Lalu beliau bertanya kepada pemilik kubur tersebut, "Apa tidak bercahaya?" Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku memiliki anak, sementara anak yang ditinggalkan itu tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mendoakanku. Lantas dia menyampaikan kepada anak tersebut. Setelah itu anak tersebut sadar dan beliau mendoakan. Di hari yang berikutnya beliau bermimpi kembali. Setelah itu beliau melihat lampu kuburan tersebut lebih terang daripada kuburan-kuburan yang lainnya. Ini buktinya bahwasanya doa anak yang soleh, mereka yang akan menentukan nasib kedua orang tuanya. Kalau seandainya anak yang kita tinggalkan itu melakukan perbuatan maksiat, maka kita yang akan dapatkan azabnya selaku orang tua. Maka persiapkan segala-galanya, karena semuanya itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kan itu yang kita pertanggungjawabkan. Banyak pun keburukan yang kita kerjakan, itu juga yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja dimanapun berada, di kantor, di kebun dan lain sebagainya, maka jangan pernah kita melalaikan yang namanya pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. Kalau seandainya ajal itu sudah tiba, terputus segala amal kebaikan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Baik. Begini sekiranya yang dapat kita sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Iswadi Eskom atas ilmu dan pengingatnya hari ini untuk pendengar kita Ustadz.
0: Ya.
1: Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang harus terus-menerus ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipersiapkan. Terima kasih banyak untuk Ustaz kita pagi hari ini, Ustaz Iswandi Eskom, atas ilmunya pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini di Mutiara Pagi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Riri Handayani pamit, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

pemerintahan, bersinergi semua pihak ini, baik dari yang pengguna layanan, kemudian juga yang bekerja barengan dengan kita,

0: ibu satu hari. Biasanya cuma 3-4 sekarang tidak 8. Setiap hari naik 2.000 kali. Nah, tanggal merah kemarin 3 hari, orang untuk memasarkan tuh air dingin, nggak tahu ya. Baru tahun ini ya.
1: Tahun dulu lama, tak lama gila kan. Turun lagi juga.
0: Kalau dapat turun lah kan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuan Kota Ambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuanku Tambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Lahan kosong yang berada di pusat kota Pekanbaru terbakar pada Rabu sore. Api dengan cepat menjalar sehingga menimbulkan kabut asap di wilayah sekitar. Tim BPBD dan pemadam kebakaran dibantu pihak kepolisian berupaya keras melakukan pemadaman. Banyaknya material kering yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Staf operasional pemadaman BPBD Kota Pekanbaru Zulkifli mengatakan lahan yang terbakar ini merupakan jenis mineral sehingga memudahkan petugas untuk melakukan upaya pemadaman.
2: Kami dari kantor BPBD Kota Pekanbaru mendapat laporan melalui 112 pukul 13.30, di mana lokasi berada di depan Mall SKA, dan yang terbakar merupakan mineral.
1: Sementara itu, operator mobil BNPB Kota Pekanbaru, Angel, mengatakan sampai saat ini belum diketahui secara pasti luas lahan yang terbakar. Pihak kepolisian pun tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya lahan milik warga ini.
3: Kurang lebih 1 hektar lah, Bang. Karena sini
4: habis sebelahnya tadi ya. Berapa lama tadi proses pemadamannya, Bang?
3: 1 jam lah.
4: 1 jam kan ya.
3: Kendala kan udah ikut ngisi air juga
4: kita. Oh, kendala kita apa, Bang?
3: Karena minimnya air nih, Bang.
4: Akses air ya.
3: Sama musim kemarau ya, itu belum ada dapat infonya, Bang. Info ya. Karena kan tiba-tiba orang polisi nelpon, ada bahwasanya ada kebakaran, kami langsung meluncur ke TKP.
4: Langsung meluncur ya.
1: Upaya pemadaman berhasil dilakukan oleh tim gabungan. Petugas menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang dapat mengganggu munculnya kabut asap. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga berkelanjutan produksi pangan. Khairani Januarini melaporkan.
5: Sektor pertanian di Provinsi Riau menghadapi tantangan seiring memasuki periode musim kemarau. Ketersediaan air menjadi salah satu perhatian utama karena sebagian aktivitas pertanian masih bergantung pada curah hujan. Sementara kondisi kering diperkirakan semakin meningkat hingga memasuki puncak kemarau. Kondisi tersebut mendorong perlunya sinergi berbagai pihak untuk menjaga produktivitas pertanian di Provinsi Riau. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Riau Agus Wahyu Yana Anggara mengatakan, pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari pengguna layanan, petani, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Yang menjelaskan tantangan pertanian Riau juga terlihat dari semakin terbatasnya lahan yang digunakan untuk kegiatan produktif dari sebelumnya sekitar 120 ribu hektar. Luas layanan pertanian yang dimanfaatkan kini disebut menyusut menjadi sekitar 59 ribu hektar.
6: Baik, untuk Riau memang kita harus bersinergi semua pihak ya, baik dari yang pengguna layanan, kemudian juga yang bekerja barengan dengan kita, juga yang mendukung pekerjaan di pertanian. Jadi Riau seperti yang kita tahu, lahan pertanian kita menyusut tinggal separuhnya, dari 122.000 menjadi 59.000. Kemudian indeks pertanaman kita baru sekali tanam panen setahun atau indeks pertanaman 100. Kemudian produktivitas kita masih sekitar 4 hektar TKP. Dan dari ini sebenarnya ini peluang bagi kita untuk ditambah satu musim tanam lagi saja sudah 2 kali lipat, paling tidak sudah 45% tercover sebenarnya. Kalau mau swasembada, ayo bareng-bareng.
5: Sementara itu, Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru, Raihan Falah mengingatkan sektor pertanian untuk mewaspadai ketersediaan air selama periode kemarau. Kebutuhan air menjadi faktor penting bagi petani, terutama karena sebagian hasil pertanian Riau masih sangat bergantung pada curah hujan.
7: Mungkin dari segi pertanian kita concern terkait dengan ketersediaan air ya, mungkin karena petani sendiri itu sangat membutuhkan air, di mana petani akan bergantung pada air, apalagi khususnya kalau sawah kita masih bergantung pada tadah hujan, itu sangat bergantung pada air hujan yang ada, sedangkan kondisi yang terjadi mulai masuki musim kemarau dan sedang bergerak menuju puncak musim kemarau itu sendiri.
5: BMKG juga menghimbau pelaku sektor pertanian menyesuaikan aktivitas tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah antisipasi dinilai penting agar musim kemarau tidak berdampak signifikan terhadap hasil pertanian di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru antusias ikuti roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir dengan menyambangi SMA Negeri 5 Pekanbaru Rabu 19 Agustus 2026. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pekanbaru Tamara Pratiwi mengatakan pelaksanaan audisi perdana berjalan lancar dan mendapat antusiasme dari para siswa. Sejumlah peserta bahkan menyatakan keinginan untuk kembali mengikuti ajang tersebut apabila belum berhasil lolos pada tahun ini.
9: Alhamdulillah berjalan lancar, banyak peserta yang juga ikut antusias untuk ikuti Bintang Radio, dan ternyata nanti kabarnya mereka juga mau ikut lagi kalau misalnya nggak lolos.
8: Tamara menambahkan masa pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru masih berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran, RRI Pekanbaru juga dijadwalkan menggelar audisi di kantor RRI Pekanbaru pada 31 Agustus 2026. Sementara itu, salah seorang peserta, Naomi Areta, mengaku sempat merasa gugup saat mengikuti audisi. Bagi Naomi, ajang Bintang Radio menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan berskala besar di RRI setelah sebelumnya mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N.
10: Persiapan mungkin nanti saya respon lagi biar dapat arahan dari coach nanti biar bisa lebih pede buat langkah selanjutnya.
8: Roadshow Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru diharapkan dapat menjaring talenta-talenta muda berbakat di bidang tarik suara, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Memeriahkan HUT RI ke-81, Madrasah Sanawiyah MTS Al-Istiqomah Ala Air menggelar beragam lomba. Sejumlah permainan rakyat dimainkan guna menanamkan semangat juang pada para siswa. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
11: Beragam cara dilakukan guna memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026 seperti yang dilakukan Sekolah MTS Al-Istiqomah Ala Air. Mengisi kemerdekaan RI kali ini, sejumlah perlombaan pun digelar Rabu pagi. Suasana ceria terlihat saat pelaksanaan lomba yang diikuti seluruh siswa. Beragam jenis lomba digelar, diantaranya lomba tarik sarung serta lomba memasukkan paku ke dalam botol. Salah seorang siswa, Aidil, mengaku senang bisa mengikuti sejumlah perlombaan sempena hari kemerdekaan tersebut.
12: Kelas berapa sekolah?
13: Kelas 7.
12: Apa namanya, seru tidak dengan kegiatan-kegiatan?
13: Lumayanlah.
12: Lomba apa ya tadi?
13: Ikut lomba masuk paku dalam botol, tapet karung.
12: Ini dah baru hari ini atau sebelumnya sudah pernah?
13: Baru hari ini
12: ya.
11: Sejumlah permainan rakyat sengaja digelar pihak madrasah, tujuannya tak lain agar permainan rakyat terus lestari sekaligus mengedukasi para siswa. Kepala Madrasah MTS Al-Istiqomah Muhammad Hassani mengatakan rangkaian kegiatan sepena HUT RI ke-81 akan digelar hingga Sabtu mendatang. Ia berharap lewat kegiatan itu mampu membangkitkan jiwa nasionalisme pada diri siswa sehingga mampu memaknai arti kemerdekaan dan mengisi dengan hal-hal yang positif.
14: Dalam rangka memeriahkan hari yang ke-81, anak-anak kita berkenalan dengan permainan-permainan perlombaan dalam rangka untuk mengasah motor mereka dan juga untuk melaksanakan permainan rakyat. Untuk perlombaan memeriahkan ini sampai dengan nanti hari Sabtu puncaknya, gerak jalan berhadiah. Jadi dari mulai semalam, hari ini dan juga besok sampai dengan menjelang hari Sabtu masih ada kegiatan perlombaan dan memeriahkan TNI angka 81 di MTS Mahal. Mudah-mudahan anak-anak kita terbangkit jiwanya untuk memanai kemerdekaan Indonesia itu. Sangat bermanfaat bagi mereka, mengembangkan bakat minat mereka dalam motorik dan juga untuk pembelajaran ke depannya.
11: Sejumlah rangkaian memeriahkan HUT RI ke-81 kembali dilaksanakan MTS Al-Istiqomah hingga Sabtu mendatang dan ditutup dengan jalan santai berhadiah. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Sukses lakukan intervensi gizi 1 bulan, Poltekkes Riau tutup penelitian penanganan stunting di Tapung Kabupaten Kampar. Alwi Suryatmaja melaporkan.
15: Sebagai wujud nyata implementasi transformasi sistem kesehatan dan percepatan penanganan stunting di daerah, Poltekkes Kemenkes Riau melaksanakan program penelitian dan edukasi gizi di Laudatul Atfal Ilmu Takin, Desa Terbit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Program ini dijalankan dengan pemberian makanan tambahan selama 1 bulan penuh melalui kolaborasi antara Poltekkes Kemenkes Riau dan sektor industri yaitu SKK Migas Sumbagut dan KKS Tekstil Energi Mahato. Guru Besar Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Profesor Dr. Asri Sudahayati menjelaskan bahwa program intervensi ini mendapatkan antusiasme yang tinggi.
16: Makanan yang diberikan kepada anak balita itu ada berupa snack yang tinggi kandungan kalsium dan ada juga berupa susu. Nah, selain itu juga diberikan semacam wawancara tentang makanan dan diberikan konseling gizi serta penyuluhan gizi melalui WA group untuk kita mengevaluasi apa-apa yang sudah kita berikan selama kegiatan ini dilakukan.
15: Akhirnya program penampilan ini disambut antusias sekaligus haru oleh para orang tua. Dian Setiarini selaku perwakilan wali murid mengapresiasi ilmu dan perhatian yang diberikan oleh tim peneliti selama 1 bulan terakhir.
16: Kemudian terima kasih juga sudah berbagi ilmu di grup ya Bu, salah satunya tentang kalsium, makanan atau snack yang tinggi kalsium. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian semoga terima kasih juga untuk sudah mau direpotkan ya Bu ya. Terima kasih, maaf kalau anak-anak kami ada merepotkan ya Bu. Kemudian semoga hasil penelitian Ibu nantinya bermanfaat untuk orang banyak, terutama dapat menurunkan angka stunting di Riau, terutama di Kampar.
15: Melalui penutupan program ini, diharapkan sinergi antara dunia akademis, masyarakat, dan kepedulian sektor industri seperti SKK Migas Sumbagut dan KKKS Tekstil Energi Mahato dapat terus berlanjut ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Bupati Bengkalis Kasmarni serahkan surat keputusan remisi kepada 927 warga binaan secara simbolis. Ada peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sementara Kepala Lapas sebutkan remisi tahun ini ada 15 warga binaan yang langsung bebas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
17: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis diwarnai dengan pemberian remisi kepada ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi tersebut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda usai mengikuti upacara detik-detik proklamasi di lapangan Tugu Bengkalis. Rombongan Bupati tiba di Lapas kelas 2A Bengkalis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kasmarni secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK remisi kepada perwakilan warga binaan, termasuk 5 orang penerima remisi umum 2 yang berstatus langsung bebas. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan, pemberian remisi tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah warga binaan yang berpotensi langsung bebas mengalami peningkatan. Dari 22 warga binaan tersebut, 16 orang dinyatakan dapat langsung bebas, sementara 6 orang lainnya masih harus menjalani hukuman atau subsidiar denda ataupun subsidiar yang dikenakan. Secara keseluruhan, sebanyak 927 warga binaan Lapas kelas 2A Bengkalis menerima remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI.
18: Waduk Bengkalis telah melaksanakan kegiatan penyerahan remisi yang langsung diberikan oleh Ibu Bupati. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bupati selaku Pemda yang hadir dalam kegiatan langsung penyerahan remisi. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini remisi umum 2020 26 ada sebanyak 920 orang dan 16 orang langsung bebas, jadi dapat RU2. Dan ini komitmen kami terus memberikan pelayanan pada narapidana di lapas Bengkalis.
17: Sementara itu Bupati Bengkalis Kasmarni berharap pemberian remisi dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan lebih baik. Khusus bagi warga binaan yang memperoleh remisi langsung bebas, Kasmarni berpesan agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
19: Ya, mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang ke-81 ini kita berharap Indonesia semakin maju, adil dan makmur sesuai dengan tema yang diharapkan dan masyarakat merasakan kemerdekaan secara nyata.
18: Ya, yang dilapas gimana Bu?
19: Insya Allah kita berharap juga komitmen kita bersama lembaga kemasyarakatan, kita tetap memperhatikan lembaga masyarakat kita yang ada di sini, dan kami berharap mudah-mudahan yang dapat remisi bebas langsung tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan.
17: Kegiatan pemberian remisi turut dirangkaikan dengan berbagai penampilan karya dan kreativitas warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis, di antaranya tari kreasi dengan membawa bendera Morse serta penampilan warga binaan perempuan yang menunjukkan keterampilannya sebagai disc jockey atau DJ dengan membawakan lagu-lagu kebangsaan. Suasana semakin meriah ketika Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan jajaran Forkopimda turut menikmati penampilan tersebut dengan berjoget bersama di atas panggung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Harga ayam potong di salah satu pasar tradisional di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli karena sangat mempengaruhi uang belanja hingga omset usaha kuliner. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
20: Kenaikan harga ayam potong di pasar tradisional Kota Pekanbaru diperkirakan terjadi secara bertahap sebesar Rp2.000 per hari. Saat ini, harga ayam potong sudah mencapai Rp37 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Sementara, harga ayam kampung dibanderol Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga ini karena adanya peningkatan permintaan atau pasokan yang terlambat akibat libur hari nasional.
21: Kita hari ini naik Rp2.000 satu hari. Cuma 3-4, sekarang tidak 8. Setiap hari naik 2.000. Kita tanggal merah kemarin 3 hari, orang untuk membesarkan itu air lagi, nggak tahu ya. Tak perlu tahun ini. Tahun dulu lama, tak lama gila kan, turun lagi. Kalau dapat turun lah kan.
20: Sementara itu, salah seorang pembeli yang juga pedagang kuliner, Ami, mengaku tetap harus membeli daging ayam meskipun harga sudah melonjak dibandingkan harga normal yang berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 demi memenuhi permintaan konsumen.
21: Susah juga ya, karena saya terjualan. Tapi gimana-gimana untuk spend penjualan yang harus beli juga, Mbak. Sementara harga jualan kami tetap segitu juga. Jadi sebenarnya untuk memenuhi konsumen aja, Mbak. Ya macam-macam lah, kadang ada yang dulu sampai 25 ya, 25, 30, sekarang ya 38 ya Bu ya. Ya diharapkan janganlah sampai segitunya, karena jualan nih ya dapat untung sedikit sekedar tunjakan keluarga aja gitu kan. Jadi
20: masyarakat dan para pedagang berharap pemerintah serta pihak terkait dapat segera turun tangan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya daging ayam potong di pasar-pasar tradisional. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Lahan seluas 1 hektar di Jalan Tuan Kutambusai terbakar. Petugas berjibaku padamkan api. Memasuki puncak musim kemarau, sektor pertanian Riau menghadapi tantangan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas. Sehingga sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
22: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, baik pendengar, Anda baru saja menyimak berita Riau yang disiarkan langsung di RRI Persatu Pekanbaru. Saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Ya, selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi ini? Kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis ya. Semoga Anda mengawali pagi dengan semangat, pikiran yang positif, dan tentunya kesehatan yang baik ya. Pagi hari pendengar memang menjadi awal untuk kembali menjalani berbagai aktivitas ya. Ada yang bersiap berangkat kerja, ada yang mengantar anak sekolah menuju tempat belajarnya, atau mungkin sudah mulai menjalankan aktivitas sejak subuh tadi ya. Apapun kegiatan Anda pagi ini pendengar, semoga semuanya diberi kelancaran ya. Jangan lupa untuk sarapan, cukupkan minum air putih, dan yang tidak kalah penting adalah nikmati setiap proses yang Anda jalani hari ini ya. Baiklah pendengar, kami juga akan terus menemani pagi Anda dengan musik pilihan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, tetap di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Mari kita awali pagi ini dengan semangat yang baik ya, dan pikiran positif. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk kita semua.

0: Pelomboan dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Cak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
2: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah. Aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan RRI Lok Semang.

Assalamualaikum.

kebersamaan adalah kebersamaan.

90,7 MHz Radio Publik Indonesia Bengkalis, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali kita update informasi terbaru bersama RRI Pro 3 Jakarta.